0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Rana Suara, kalau kamu bilang di Indonesia nggak ada salju, wah kamu salah besar sobat. Soalnya fenomena di Gunung Bromo setiap tahunnya itu pasti ada salju, atau yang orang-orang lokal bilangnya itu embun upas sob. Dan kali ini di Bromo lagi ada fenomena seperti itu. Bahkan di hari Senin kemarin tanggal 8 Juni baru aja ya sob ya, embun upas atau embun beku itu mulai kelihatan di kawasan Gunung Bromo dan sekitarnya. Nah ini untuk salju-saljunya emang menutupi beberapa rerumputan, terus juga daun-daun gitu ya, dan lautan pasir yang ada di Gunung Bromo, ada di Gunung Bromo. Dan ini pun juga ada sangkut pautnya sama fenomena bediting. Kalau di Lamongan untuk suhunya kan masih lumayan ya sob ya, sekitar 21 derajat Celcius gitu kan. Tapi kalau di Gunung Bromo di kawasannya untuk dini hari itu udah mencapai di bawah 5 derajat Celcius. Bayangin ya sob ya, sedingin apa di sana gitu kan. Orang Rinda pernah ke Gunung Bromo, pas waktu normal aja itu udah kerasa banget dinginnya. Apalagi sekarang untuk suhunya di bawah 5 derajat Celcius, wah itu pasti dingin banget dan juga butuh jaket, butuh selimut yang berlapis-lapis gitu ya. Dan juga untuk kamu yang mungkin tanya, ini kenapa sih Rin kok bisa ada salju yang kebentuk di Gunung Bromo? Ya ini sebenarnya karena adanya embun sob. Di malam hari itu kan pasti memproduksi embun ya untuk daun-daun dan lain sebagainya. Nah terus embun-embun itu maksudnya ya, itu akhirnya membeku karena adanya suhu yang turun di dini hari yang suhunya mencapai di bawah 5 derajat Celcius, yang akhirnya itu membentuk kayak gumpalan-gumpalan seperti salju. Cuman ya kalau udah siang hari kayak jam 7 ke atas, jam 8, untuk embunnya ini sudah hilang ya sob ya, karena udah mencair terkena sinar matahari. Jadi untuk kamu yang pengen tahu bagaimana salju itu bisa berlangsung, ya kamu bisa ke Gunung Bromo ketika pagi hari banget, pas matahari masih belum terik ya sob ya sinarnya. Kalau udah terik ya pasti kamu udah ketinggalan, gak bakal bisa lihat salju yang ada di Bromo. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Linda ya sob, kita masih ngebahas soal bediting ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care 103,9 Brahma Suara FM.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, selamat pagi sahabat Rame Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih ngomongin soal breeding ya sob ya, alias hawa dingin yang ada di Lamongan akhir-akhir ini. Nah, ini pun ternyata ada dampaknya juga sama kesehatan tubuh kita ya sob ya. Kalau kamu nggak jaga kesehatan, kalau kamu nyepelein, nah itu hati-hati. Karena di musim yang seperti ini, suhu dingin yang kering itu sangat-sangat bersahabat bagi penyebaran virus dan juga bakteri. Jadi kalau kamu ngerasa kayak mudah flu, mudah batuk, itu udah tanda-tanda ya sob ya untuk kamu selalu harus menjaga kesehatan. Terus biasanya kalau di hawa kering seperti ini, itu pun juga rentan banget bagi kamu yang punya alergi atau orang Lamongan sih nyebutnya biduren ya sob ya. Jadi kayak kamu tuh alergi dingin yang akhirnya ngebuat tubuh kamu ngerasa kayak bentol-bentol, terus juga ada apa tuh merah-merah gitu, ruam merah-merah yang ada di sekitar badan, entah itu di kaki, tangan ataupun punggung, itu juga bisa sob, tergantung alergi masing-masing begitu ya. Terus juga untuk kamu yang mungkin kulitnya kering, ini pasti bakal lebih kering ya sob ya, karena Rinda pun juga sama punya kulit kering. Ya ngerasa lebih apa ya, kayak bibir itu lebih kering, pecah-pecah gitu ya. Jadi ya memang harus ekstra banget untuk pakai moisturizer ataupun pakai lip balm dimanapun berada. Jadi kalau pagi atau malam pakai moisturizernya, kalau siang hari dipakai sunscreennya biar kulit kita terlindung dari udara yang memang sekarang lagi berubah-ubah gitu ya sob ya, di pagi maupun siang hari. Terus jangan lupa juga, meskipun hawanya dingin, tapi justru kalau hawa dingin seperti ini tuh rentan banget untuk kamu dehidrasi. Jadi jaga asupan 2 liter per hari untuk air minumnya, itu penting banget sobat, gak boleh ditawar ya. Karena 2 liter itu udah minimal, jadi kalau kamu lebih ya alhamdulillah, tapi jangan sampai ada di bawahnya. Biar kamu gak sakit dan juga daya tahan tubuh kamu gak gampang lemah begitu ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara,
5: Music Hits and Information. Prameswara.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sahabat Ramah Suara, lagi-lagi program MBG di Lamongan nih ya, kembali menjadi sorotan. Nah, kali ini yang disorot adalah soal menu, Sob. Cuman ini menu yang bukan dibagikan ke anak-anak sekolah ya, tapi menu yang dibagikan untuk balita. Karena si penerima manfaat ini itu bilang kalau kualitas makanannya sangat-sangat jauh dari kata layak, sobat ya. Dan kalau kita lihat-lihat tuh untuk lauknya, ini untuk porsi balita ya, sob ya. Cuman dikasih satu potong tahu goreng sama nasi aja. Wah. Ini apakah udah sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan atau gimana ya, sob ya? Karena kalau anak-anak justru mereka itu gizinya lebih rentan dibandingkan dengan kita-kita yang udah dewasa. Jadi kayak emang benar-benar harus diperhatikan mulai dari proteinnya, protein hewani nabatinya, terus juga serat yang masuk dan juga porsinya tentu aja. Nah, ini ya, sob ya, terjadi di Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dan semoga aja dengan keluhan yang seperti ini, SPPG yang terkait itu bisa kembali berbenah ya, sob ya. Dan beneran untuk bisa mengcover bagaimana gizi sesuai dengan tahapan umurnya. Kalau untuk anak-anak ya disesuaikan, kalau untuk balita ya beda lagi. Nanti kalau untuk yang udah tua, lansia, bumil, itu kan pasti punya takaran gizinya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan jangan sampai kejadian yang seperti ini bisa terulang kembali, begitu ya sob ya. Nah, untuk kamu yang juga mungkin punya keluhan yang serupa, boleh banget ya sob ya, kamu lapor barengan sama Rinda lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
2: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
3: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
4: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
1: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
5: Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Brava Suara.
6: 103,9 FM Music Hits and Information. Salah Trama Suara masih berdengan sama Rinda tentunya di Jual-Jual Pagi. Nah sobat Trama Suara, selain keluhan dari warga Nyimbang yang katanya untuk menu MBG itu gak layak, gak sesuai dengan gizi anak-anak. Nah ini pun juga ada beberapa kabar ya sob ya, bahwa SPPD di Lamongan itu mengalami penghentian sementara karena dana dari atas atau dari pusat itu belum cair sob. Salah satunya ada dari koordinator wilayah SPPI Kecamatan Turi sobat, yang bilang kalau memang di daerah Turi itu ada beberapa SPPG yang dihentikan sementara untuk distribusi makanannya karena ini memang lagi-lagi dananya belum cair dan gak mencukupi. Itu makanya mereka berhenti untuk beroperasi. Terus dari pihak SPPI pun juga gak menyarankan untuk para SPPG membayar dengan tempo ya sob ya, apalagi dengan talangan mitra. Karena belakangan situasi emang lagi gak baik-baik aja, gak menentu juga. Makanya untuk talangan mitra itu tidak boleh digunakan dan lebih baik dihentikan operasionalnya sementara aja begitu. Terus untuk Lamongan sendiri, Lamongan Kota ya sob ya, ini pun juga ada SPPG di Lamongan yang mereka ini membagikan di area sekolah MAN 1 Lamongan. Dan di situ gurunya bilang kalau memang udah ada pemberitahuan untuk MBG dilakukan penghentian sementara. Tapi di hari Selasa ini MBG-nya udah mulai aktif kembali begitu ya sob ya. Karena kemarin waktu udah baca-baca kabarnya itu dari sekian ribu atau sekitar 25 ribuan SPPG yang dananya masih cair itu cuman 7 ribu SPPG sob. Jadi ya untuk SPPG yang lainnya kalau nggak ada operasionalnya memang terpaksa harus menghentikan pendistribusian MBG ke anak-anak. Hadiah anak-anak sekolah nggak dapat MBG untuk sementara waktu begitu ya. Jadi untuk wali murid mungkin bisa memberikan bekal atau bisa memberikan uang saku lebih kali ya, agar mereka bisa jajan di kantin sekolahnya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob, jangan kemana-mana ya. Rinda menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kamu tahu gak sih, Indonesia lagi kekurangan tenaga kesehatan. Dan salah satu yang paling dibutuhkan adalah apoteker. Bayangkan, satu apoteker harus melayani ribuan orang. Peluang karir kamu jadi apoteker profesional terbuka lebar banget. Mulailah kamu sekarang di IIK Bakta Kediri. Kampus kesehatan terakreditasi unggul dengan program lengkap D3 Farmasi, S1 Farmasi, sampai pendidikan profesi apoteker. Fasilitasnya modern dan yang paling penting 99% lulusannya langsung kerja kurang dari 6 bulan. Khusus buat kamu, dapatkan diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Masih nunggu SNBT? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Bahkan tersedia juga beasiswa sampai 100% hingga lulus. Kesempatan gak datang dua kali. Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Menjadi apoteker hebat dari pilihan tempat. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh siapa?
7: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
8: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Suntung itu, bos.
8: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
8: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Bang, es teh cekek 3.
10: Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh, Tijus bang.
10: Tijus!
9: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
11: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston
12: Brahma Suara.
0: Music event information Brahma Suara.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
13: Oke, selamat pagi sahabat Brahma Suara. Masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi spesial hari Selasa ini. Dan yap sobat, kita mau mantau lagi ya bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Biar kamu gak worry kalau mau pergi kemanapun itu sobat. Nah, langsung aja dari pertigaan Pucuk Lamongan. terpantau lancar banget ya Sob ya, pagi hari ini gak ada tanda-tanda kepadatan sama sekali. Bahkan untuk penumpukan kendaraannya itu juga gak ada. Jadi dipastikan untuk kamu yang dari arah Babat menuju ke Lamongan, pagi hari ini lancar banget Sob, gak kayak biasanya begitu ya. Ini jarang banget terjadi loh, karena di area Pucuk itu kan masih berlangsung perbaikan jembatan Kesambi. Jadi ya masih kontraflow diterapkan dan juga masih antri lah untuk lewat satu persatu dari kendaraan di masing-masing arah. Cuman yang pagi hari ini terpantau lancar banget dari kedua arah. Jadi untuk kamu yang lewat di pertigaan Pucuk, ya oke lah ya Sob ya, untuk kamu lewatin begitu. Nah selanjutnya Dinda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di Bundaran Tugu Wingkom Babat. Nah kalau di sini terpantau lancar juga, tapi udah mulai ramai ya Sob ya untuk kendaraannya, baik itu truk ataupun mobil atau bahkan sepeda motor juga semua lewat di sini. Karena memang di Bundaran Tugu Wingkom Babat itu kan pertemuan ya Sob ya, titik pertemuan antara 3 kabupaten yaitu Bojonegoro, Jombang, dan Lamongan. Dan ketiga-tiganya pagi hari ini sama-sama lancarnya, gak ada tanda-tanda kepadatan sama sekali. Nah untuk spot lainnya nanti bakal kita review lagi ya Sob ya. Untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
3: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: Suara.
1: Music and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music and Information. Suara Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi spesial hari Selasa ini. Dan ya sobat, pagi hari ini Rinda sudah terhubung langsung ya dengan Bapak Arbi Susilo Widayat STR. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi.
2: Iya, bagaimana kabarnya pagi hari ini, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Nah, dari pagi hari ini kan Linda ngomongin soal fenomena bedidding ya Pak ya. Dan ini Linda langsung tanya ke ahlinya, yaitu kenjenengan gitu ya. Ngomongin soal fenomena bedidding. Nah, sebenarnya Pak, bedidding ini apa sih? Mungkin bisa jenengan jelaskan terlebih dahulu begitu ya kepada Sobat Rame Suara di pagi hari ini.
3: Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Untuk bedidding itu adalah kondisi udara yang sangat dingin pada malam hingga pagi hari akibat pendinginan permukaan bumi yang kuat ketika langit cerah dan kelembapan udara yang rendah, sehingga terasa lebih dingin dari biasanya yang terjadi saat musim kemarau. Gitu.
2: Oke. Nah, ini kan lagi musim kemarau ya, Pak ya. Tapi kenapa kok hawa dingin itu justru terjadi sekarang ini gitu?
3: Iya, karena saat musim kemarau itu cenderung angin dari timur. Nah, kebetulan di Australia itu sedang musim dingin. Jadi angin yang dari Australia ke Indonesia itu membawa udara dingin gitu.
2: Oke, berarti
3: terutama yang bagian selatan, terutama bagian Jawa, Nusa Tenggara sampai Lampung lah, Lampung Sumatera Selatan gitu.
2: Oke, berarti wilayah-wilayahnya enggak seluruh Indonesia gitu ya, Pak? Iya, cuman di tertentu-tentu aja.
3: Ya, tapi yang paling terasa itu ya daerah-daerah pegunungan dan daratan tinggi lah, seperti Batu, Malang gitu. Iya. Kalau di Jawa Tengah ya seperti Dieng gitu.
2: Betul. Karena ya, pagi hari tadi juga Rinda baca berita ya Pak ya, di Bromo itu bahkan suhunya bisa di bawah 5 derajat Celcius begitu.
3: Iya. Kalau dari pengamatan yang dilakukan sama BMKG Klimatologi Jawa Timur itu sampai 8 derajat kalau di Bromo.
2: Oke. Tapi kalau untuk Lamongan, Tuban, Bojonegoro sendiri sehari-harinya ini rata-rata berapa Pak untuk suhu di bedidding seperti ini?
3: Oh, kalau bedidding itu di kisaran 21 hingga 25 Mbak.
2: Oke, itu untuk yang wilayah ya, Pak ya?
3: Ya, normal. Tapi tadi pagi pengamatan di BMKG Tuban itu sampai 22,5.
2: Oke, siap. Nah, kira-kira
3: makanya dingin ya,
2: iya dingin Pak. Ini bukan hari ini aja, bahkan kemarin-kemarin pun juga sama merasakan seperti itu.
3: Iya, dari akhir Mei udah terasa sih.
2: Oke.
3: Yang kita seminggu hujan terus itu Pak. Habis itu kan panas, jadi udah mulai terasa itu.
2: Nah, ini kira-kira Pak bakal berlangsung sampai kapan fenomena bedidding ini?
3: Kalau fenomena bedidding ini kan mengacu ke perakiraan musim kemarau. Nah, dari BMKG sendiri, musim kemarau itu untuk puncaknya itu Juni, Juli, Agustus, September. Tapi kalau perakiraan musimnya itu November itu masih kemarau gitu.
2: Okay.
3: Tapi kalau untuk puncaknya suhu dingin seperti ini ya kira-kira Juni, Juli, Agustus, September. September udah mulai hangat lagi lah.
2: Iya.
3: Mulai hangat lagi.
2: Karena memang menyesuaikan ya Pak ya dengan puncak musim kemarau di beberapa daerah. Karena itu kan kabarnya nggak sama gitu kan untuk tanggal puncak musim kemaraunya.
3: Iya.
2: Itu. Nah, untuk sekarang nih Pak, kan kita lagi ada di fenomena bedidding gitu kan. Mungkin bisa jenengan berikan langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat biar bisa menjaga kondisi tubuhnya yang dimana sekarang suhu udaranya lebih dingin dibandingkan dengan hari-hari biasanya.
3: Kalau kalau ini, kalau kegiatan di luar pada pagi, malam hari hingga pagi hari ya gunakan pakaian hangat lah. Terus kalau mengenai kesehatan, jaga kondisi tubuh, terutama minum. Itu beberapa kali saya ketemu teman itu bibirnya pecah-pecah gitu.

0: terutama waktu musim kemarau, terutama lagi kalau puncak-puncaknya musim kemarau. Kalau dari perkiraan kan Juni, Juli, Agustus, September, mungkin dalam 3 bulan ke depan masih merasakan seperti ini. Apabila cuaca di sekitar kita tidak ada awan dan cerah pada pagi, siang hingga malam hari cerah gitu. Jadi jangan terlalu panik untuk masyarakat Lamongan. Kita seperti biasalah. Dulu-dulu juga pernah merasakan.
1: Iya.
0: Terus untuk informasi kondisi cuaca, kondisi realnya itu bisa melalui informasi melalui kanal resmi BMKG. Bisa melalui BMKG Tuban atau BMKG yang di pusat itu sudah ada semuanya.
1: Iya.
0: Itu Pak.
1: Siap Bapak, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini, terus juga soal penyakit berdinding yang belakangan terjadi begitu ya. Dan juga sukses selalu, terima kasih untuk waktunya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bapak.
0: Iya, sama-sama Mbak.
1: Iya. Nah itu ya Sofia, penjelasan soal fenomena berdinding dari BMKG Stasiun Meteorologi Tuban yang bisa kamu simak tentunya, dan merupakan fenomena yang lumrah juga berdinding ini itu, karena setiap tahunnya selalu sama ya Sofia, terjadi ketika mau menuju ke puncak musim kemarau. Jadi untuk kamu jangan terlalu panik gitu kan. Ya, yang penting kita menjaga kesehatan, dan juga yang penting kita selalu hidrasi air minum minimal 2 liter per harinya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Jangan kemana-mana, sobat. Stay tune terus aja di 103,9 FM, UCG 10 Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawa Suara.
2: Masih barengan sama Rinda Sobat di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah Sobat Prawa Suara, untuk kamu yang lagi beraktivitas menuju ke arah Surabaya atau sebaliknya dan khawatir soal gimana situasi kondisi yang ada di Jembatan Kepung Gajah, nah pagi hari ini ya Sob ya, Rinda baru aja dapat laporan dari Ibtu Muji Agung yang memang sekarang sedang bertugas di area pintu JLU Timur ini yang menuju ke perbaikan jembatan Kepung Gajah gitu ya. Dan juga untuk kamu yang mungkin pengen tahu bagaimana situasi kondisinya, langsung aja Sob kamu buka browser, tinggal kamu ketik prameswarafm.com. Nanti akan muncul bagaimana situasi kondisi yang ada di sana, karena Linda mau muterin soal situasi langsung ya di sana bersama dengan Ibtu Muji Agung.
3: Selamat pagi, kemudian mohon izin update di JLU Timur. Untuk petugas melaksanakan pola-pola pengaturan arus lalu lintas, penarikan maupun himbauan kepada pengguna jalan agar tetap mematuhi arahan-arahan dari petugas, kemudian. Untuk dari barat, nihil ekor, nihil antrian. Untuk yang dari arah timur Surabaya ke Lamongan juga nihil ekor maupun antrian. Kemudian yang dapat kita laporkan di Simpang 3 JLU Timur, salam presisi.
2: Nah itu ya Sob ya, untuk situasi terkini di area oprit jembatan Kepung Gajah dipastikan lancar dan juga nggak ada penumpukan kendaraan sama sekali, baik itu yang arah Surabaya maupun ke arah sebaliknya. Dan juga untuk kamu yang lewat sana, jangan lupa selalu patuhi aturan yang berlaku, patuhi aturan petugasnya ya Sob ya, yang lagi jaga, yang lagi ngatur arus lalu lintas di area jembatan Kepung Gajah. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana Sobat, stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prama Suara.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: Soclean Eau de Parfum,
4: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: Soclean Eau de Parfum,
4: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: 103,9 FM Prama Suara.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
7: Emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Prama Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara.
11: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih barengan sama Rinda, Sobat 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, Sobat Renang Suara, kemarin nih ya, di Senin tanggal 8 Juni 2026, Presiden Prabowo lagi-lagi melantik kembali 4 pejabat negara di Istana Negara Jakarta. Dan juga untuk pejabat yang dilantik ini, itu merupakan Nanik SD yang baru aja naik ya Sob ya, jadi Kepala BGN, yang sebelumnya beliau ini menjabat menjadi Wakil Kepala BGN. Karena memang Dadan dicopot, terus juga kena kasus gitu kan, kasus korupsi. Akhirnya Nani ini naik menjadi Kepala BGN dan dilantik kemarin hari Senin Sob. Selain itu juga ada Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN. Terus juga Mayjen TNI Trenggono yang juga diangkat sebagai Wakil Kepala BGN, begitu ya Sob ya. Nah, ini untuk yang 3 pejabat di Badan Gizi Nasional. Terus untuk satunya lagi, Presiden juga melantik Said Iqbal Sob. Ini Ketum Partai Buruh ya, yang diangkat menjadi Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan juga Kesejahteraan Buruh, begitu. Itu yang diangkat sama Presiden kemarin hari Senin tanggal 8 Juni 2026, begitu ya. Dan ya, semoga dengan bertambahnya pejabat ini bisa ada dampak signifikan yang dirasakan masyarakat. Apalagi sekarang kan memang untuk kondisinya lagi gak menentu ya Sob ya, rakyat lagi kesusahan, terus juga apa-apa serba naik. Jadi ya, semoga dengan pelantikan ini ada manfaatnya lah yang dirasakan bagi masyarakat yang ada di akar rumput seperti kita-kita sekarang ini, begitu. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM. Music is and information.
1: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
2: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
3: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
4: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
1: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
5: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Oke sobat, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat Prabu Suara, masih ngomongin soal fenomena bediding nih ya. Ternyata bukan cuma kita aja yang bakal terdampak dengan hawa dingin itu, tapi juga untuk sektor lainnya sob, yang ada di Lamongan gitu ya. Seperti para petani tambak yang juga bisa ada potensi terkena dampak dari fenomena ini. Karena sob, kalau perubahan suhu air yang cukup ekstrim gitu ya, yang siangnya panas, terus malamnya dingin drastis sampai dengan dini hari, ternyata itu bisa memicu stres pada ikan atau bahkan udang yang sedang dibudidaya gitu ya. Yang kalau ikan atau udangnya stres, wah itu pasti untuk potensi kematiannya bisa meningkat drastis gitu ya sob ya. Hari ini pun perlu diwaspadai oleh para petani tambak yang ada di Lamongan. Terus sob, gak cuman itu aja. Di sektor pertanian kayak tembakau sama palawija ini pun juga sama. Karena di musim kemarau itu kan banyak banget ya orang-orang, apalagi di daerah Kedungpling dan sekitarnya seperti Modo, terus Blulo, itu yang mulai menanam tanaman seperti tembakau. Nah, tembakau ini kan memang ditanam di cuaca yang kering. Tapi kalau cuaca kering sambil bawa hawa dingin yang terlalu ekstrim, ini pastinya akan ada embun di tanamannya yang bersifat asam, dan itu bisa ngerusak kualitas daun tembakau muda. Makanya kenapa ya sob ya, banyak banget kayak fenomena-fenomena yang terjadi ketika hawa dingin udah musim kemarau tapi tanaman tembakau justru rusak, padahal ini kan udah kering gitu kan, udah musim kemarau. Karena tembakau sendiri itu merupakan tanaman yang dia gak bisa terkena basah-basah begitu. Jadi ya ini semoga dari dinas terkait, terus juga dari ahlinya bisa ngasih penyuluhan gitu ya sob ya, atau langkah antisipatif agar para petani, entah itu petani tambak maupun petani tembakau, bisa survive di kondisi cuaca yang seperti sekarang ini dinginnya begitu ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 nanti, jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Brahma Suara.
0: Music Hits and Information. Promes Suara. 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat Rana Suara, pagi hari ini ya, Rinda dapat laporan dari Kak Anas di Lamongan yang ngabarin soal PJU yang ada di pertigaan Tugu Adipura Lamongan ya Sob ya, tepatnya yang mau menuju ke arah Jalan Nasional. Di lampu merahnya, nah di pertigaannya itu untuk PJU yang atas nggak berfungsi ya Sob ya, alias padam. Dan juga kata Kak Anas, untuk pemadaman PJU di situ sudah hampir 3 bulan dan nggak ada penanganan sama sekali. Waduh. Nah ini ya Sob ya, semoga aja dari pihak terkait bisa segera memperbaiki, mengingat bahwa di pertigaan Tugu Adipura ini kan bukan cuma warga Lamongan aja yang sedang lewat di situ, tapi juga warga dari luar Lamongan. Khawatirnya mereka nggak tahu tuh gimana medan jalan di Lamongan gitu kan, yang sangat-sangat luar biasa. Nah ini perlu banget untuk segera diperbaiki PJU yang ada di pertigaan Tugu Adipura Lamongan. Nah untuk kamu juga sobat yang mungkin punya keluhan yang lainnya terkait PJU, terkait jalan, atau bahkan kejadian-kejadian yang ada di sekitar rumah kamu. Boleh banget tuh kamu sharing, kamu laporin, kamu curhatin lewat laporan warga Prameswara. Tinggal kamu kirim gambar dan juga voice note, nanti bakal kita bantu juga untuk nerusin ke pihak terkait. Langsung lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Rana Suara, gak kerasa ya, udah mau jam 9 aja, berarti waktunya Rinda untuk pamit undur diri terlebih dahulu. Karena udah 3 jam lamanya, sobat Rinda menemani kamu di cuap-cuap pagi spesial hari Selasa ini. Dan yap, semoga aja untuk informasi yang udah Rinda sampein, udah Rinda share, bisa jadi tambahan edukasi ataupun wawasan kamu. Dan semoga juga lagu-lagu yang udah Rinda puterin bisa ngebus semangat kamu di pagi hari ini dalam aktivitas apapun. Rinda pamit dulu sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
3: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
2: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Brebes Suara.
0: Music Hits and Information. Brebes Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Informasi.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara.
2: News, hits, and information. Premes Suara.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
6: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh Tijus, bang.
9: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winston.
4: 103,9 Brahma Suara FM.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang,
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare
14: 103,9 FM, Music Hits and Information.

suara. Music.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Magetan. Sobat, mayoritas ODGJ di Magetan dipicu masalah asmara. Dinsos rutin kirim pasien ke RC, Kediri, dan Surabaya. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Sosial Kabupaten Magetan mencatat persoalan asmara masih menjadi penyebab terbesar gangguan kejiwaan yang dialami orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Magetan. Kondisi tersebut membuat Dinsos secara rutin melakukan pendampingan dan rujukan pasien ke rumah sakit jiwa, baik ke rumah sakit jiwa RSJ Kediri maupun RSJ Menur Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan Sutrisno mengatakan, sebagian besar kasus ODGJ yang ditangani bermula dari tekanan psikologis akibat masalah hubungan asmara. Faktor tersebut bahkan mengungguli persoalan ekonomi maupun keluarga.
3: Jadi kan lama toh Mas, hampir 1-2 tahun. Dan sing ACT setiap minggu ya, nek kita sing sampean sasaran kita setiap malam iki lho. Kemarin dari sana kemarin terakhir 4 orang. Nek semuanya sudah ditutup program ACT itu dari awal 2025 kemarin, sekarang ya sekitar hampir 100 lebih sing mengikuti program itu. Jadi kan ya, berangkat, kemudian pulang, berangkat pulang kayak gitu loh.
2: Menurutnya tekanan batin akibat putus cinta, perceraian hingga ditinggalkan pasangan seringkali memicu depresi berat yang berujung pada gangguan kejiwaan. Beberapa pasien yang dirujuk ke rumah sakit jiwa bahkan mengalami kondisi emosional yang sangat sensitif terhadap hal-hal yang mengingatkan mereka pada masa lalu. Sutrisno menuturkan salah satu kasus yang ditangani berasal dari seorang pria yang mengalami depresi setelah ditinggalkan istrinya ketika kondisi ekonominya memburuk. Tekanan berlapis antara persoalan ekonomi dan rumah tangga membuat yang bersangkutan mengalami gangguan mental hingga membutuhkan penanganan intensif. Selain itu, Dinsos juga pernah mendampingi pasien yang menunjukkan reaksi emosional saat mendengar lagu yang mengingatkannya pada peristiwa perselingkuhan yang dialami di masa lalu.
3: Staf saya itu nyanyi, bojomu tak silihe gitu loh. Langsung Mas, reaktif di belakang itu digigit ngamuk. Lah, ngomong aneh kayak gitu. Berarti dia ada masalah asmara. Ternyata telisik punya telisik, ya dulu memang istrinya itu diambil temennya kayak gitu loh, disenangi koncone.
2: Meski demikian, ia menegaskan tidak semua pasien kehilangan harapan untuk pulih. Beberapa di antaranya mampu bangkit setelah mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan sekitar. Untuk penanganan lanjutan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan secara berkala melakukan asesmen terhadap ODGJ yang membutuhkan perawatan medis. Pasien dengan kondisi tertentu kemudian dirujuk ke RSJ Kediri maupun RSJ Menur guna mendapatkan terapi dan pengobatan yang lebih komprehensif. Sutrisno berharap masyarakat tidak memberikan stigma negatif kepada ODGJ. Menurutnya banyak pasien sebenarnya mengalami depresi akibat tekanan hidup dan masih memiliki peluang besar untuk pulih serta kembali beraktivitas normal apabila memperoleh dukungan yang tepat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas, Kocor Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media, berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, rupiah melemah, biaya servis motor di Ngawi melonjak hingga 30%. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, efek domino pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memukul sektor otomotif daerah. Sejak Mei 2026, harga oli dan suku cadang sepeda motor meroket tajam hingga 20-30%, memaksa para pengendara memutar otak demi menghemat biaya perawatan. Di Kabupaten Ngawi, lonjakan harga ini mengubah drastis perilaku konsumen. Pemilik kendaraan kini cenderung menunda perbaikan sekunder dan hanya fokus pada perawatan paling mendasar. Kenaikan paling signifikan terasa pada komoditas oli. Oli standar yang semula Rp30.000 kini naik menjadi Rp38.000. Kelas menengah melonjak dari Rp52.000 ke Rp75.000. Sementara kelas premium menyentuh angka Rp110.000 dari harga awal Rp95.000. Tak hanya itu, harga ban, busi hingga aki pun ikut tergerek naik.
5: Harga oli sekarang pada naik, Mas. dan banyak juga customer atau pelanggan yang mengeluh soal kenaikan harga oli tersebut.
6: Gitu. Sejak kapan naiknya, Mbak?
5: Akhir-akhir ini sih, Mas, lebih tepatnya gitu kan. Sebelumnya juga naik, cuman naiknya tuh nggak yang signifikan banget. Cuman di akhir-akhir ini naiknya tuh begitu drastis, Mas. Jadi banyak pembeli yang mungkin mau beli oli pun juga mungkin agak keberatan gitu, Mas, karena kenaikan harga oli tersebut.
4: Kini, baik pelaku usaha bengkel maupun masyarakat kecil hanya bisa berharap pemerintah segera turun tangan menjaga stabilitas harga otomotif. Dibarengi penguatan kembali kurs rupiah agar urusan dapur dan transportasi tidak makin terjepit. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, imbas pelemahan rupiah, harga besi koil di Lamongan melonjak jadi Rp18.000 per kilogram. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Arinda.
7: Baik, terima kasih sobat. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah menembus angka Rp18.000 per dolar mulai memberikan tekanan serius bagi sektor industri nasional. Tekanan ini sangat dirasakan oleh sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor. Salah satunya adalah industri besi dan baja. Di Kabupaten Lamongan, dampak dari melonjaknya mata uang asing ini mulai memicu kenaikan harga material bangunan di tingkat distributor. Muhammad Zaki, selaku Store Manager Duta Merpati Depo Lamongan, mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan baja nasional saat ini memang masih dipenuhi melalui jalur impor dengan pasokan utama yang berasal dari Tiongkok. Menurutnya, meskipun produk tersebut didatangkan dari Tiongkok, proses transaksi perdagangan internasionalnya tetap wajib menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai acuan utama. Akibatnya, setiap terjadi kenaikan nilai mata uang dolar, hal tersebut akan langsung mengerek biaya pengadaan barang menjadi jauh lebih mahal. Salah satu komoditas yang paling terdampak nyata dari situasi ini adalah produk besi koil atau besi gulungan yang banyak digunakan dalam sektor konstruksi dan manufaktur. Besi koil yang sebelumnya berada di kisaran harga Rp14.000 per kilogram, kini harganya sudah meroket hingga mencapai Rp18.000 per kilogramnya. Kenaikan harga modal yang tinggi dari pusat ini pada akhirnya memaksa pihak toko untuk ikut menyesuaikan harga jual ke konsumen.
8: Dampaknya pasti ada, Mas. Soalnya 90% kebutuhan besi itu dari impor dari Cina semua. Jadi pasti ada dampaknya.
9: Kemudian dari penjualan, Mas, ada peningkatan harga nggak?
8: Dari penjualan pasti, Mas. Soalnya daya apa nih, kita beli juga ada kenaikan, jadi pasti ada kenaikan di penjualannya. Harapannya ya semoga ekonomi kita segera stabil gitu aja, Mas, jadi apa namanya, sudah kembali normal. Terus ya pokoknya yang terbaik, Mas.
7: Di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang belum menentu, serta adanya potensi inflasi yang membayangi, Zaki sangat berharap agar permintaan pasar domestik dapat tetap terjaga. Kestabilan permintaan dari konsumen dinilai sangat krusial agar roda aktivitas ekonomi nasional, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur dan properti daerah, bisa terus berjalan dengan baik. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Arinda, reporter Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, banjir pesanan dari Asia hingga Eropa, perajin patung Trawulan Mojokerto terpaksa tolak order baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
10: Baik, terima kasih. Sentra industri kerajinan pahat batu di Dusun Jati Sumber, Desa Wates Umpak, Kecamatan

0: Orderan dadakan yang baru masuk.
1: Bayarnya mereka pakai dolar dan langsung dikonvert ke rupiah biasanya. Mereka bayarnya tetap dolar, masuk ke rekening rupiah saya di sini. Jadi langsung dikonvert. Standar lah. Cuman ada kenaikan harga ya dari di 2005 di 2000 sampai 2006 itu ada kenaikan harga sekitar 15 sampai 20%.
0: Komoditas ekspor yang menjadi primadona dan paling banyak diproduksi oleh para seniman lokal ini meliputi patung karakter Buddha, Dewi, Ganesha, hingga beraneka ragam bentuk pot bunga estetik. Sophie menjelaskan bahwa pangsa pasar luar negeri seperti India dan Italia saat ini menjadi tujuan pengiriman yang paling ramai. Di samping pasokan rutin ke Pulau Bali sebanyak 1 kali dalam seminggu yang menggunakan armada kontainer untuk menekan biaya operasional pengiriman. Kerajinan berbahan dasar batu alam ini dijual dengan variasi harga yang sangat beragam, tergantung dari tingkat kerumitan serta ukuran dimensinya, yakni mulai dari tarif termurah Rp25.000 untuk ukuran miniatur hingga menembus kisaran Rp45 juta sampai Rp50 juta per unit untuk patung berukuran besar. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Suara.
1: News hits and information. Promise Land.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
0: Oh ya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Brawa Suara.
1: Music hits and information. Brawa Suara.
4: Brawa Suara 103,9 FM. Music hits and information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat Brawa Suara. Balik lagi bersama sama Nanda di hari Selasa ini, spesial Bincang Sehat Sob. Kita bakalan ngobrolin soal ancaman senyap gaya hidup modern. Nah, nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol bersama sama Dr. Dito dari Dokter Umum Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, sobat. Dan kita akan bahas detail juga gimana caranya biar mencegah diabetes dan hipertensi sejak muda. Untuk kamu sahabat Rumah Suara, boleh banget langsung join bisa via WhatsApp di 081-2302-1039 kalau kamu mau nanya-nanya. Dan bisa juga lewat channel YouTube Prame Suara 1039 di Xpace Radio dan juga di website pramesuarafm.com. Oke, Dokter Dita, gimana kabarnya dokter? Sehat?
5: Alhamdulillah Mbak, sehatnya.
4: Alhamdulillah.
5: Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat dokter, tapi agak dingin ya dok ya. Soalnya ini katanya lagi musim bedideng ya katanya sih. Gitu dokter, mungkin ini juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih sama Prof. Sarah. Dan ini kan kalau ngomongin soal anak muda ya dokter, remaja, mahasiswa, dewasa muda atau Gen Z bakal

0: milenial ya. Ini tuh sekarang masih suka banget tuh yang namanya mencoba makanan minuman yang kekinian, dokter. Nah, seberapa besar sih, dok, pengaruh kebiasaan mengkonsumsi minuman manis kekinian kayak boba, mungkin kopi tapi gulanya banyak banget jadi manis gitu ya setiap hari terhadap resiko diabetes di usia 20-an?
1: Ya, jadi sebelumnya kita mungkin akan membahas tadi itu, Mbak, ya, untuk tentang penyakit ada dua. Mungkin yang kita akan bahas lebih dalam tentang penyakit hipertensi atau darah tinggi sama diabetes mellitus atau orang yang biasa sebut biasanya kencing manis ya. Jadi memang dua penyakit ini biasa disebut silent killer ya. Biasanya karena kenapa? Karena awal-awal gejala penyakit ini muncul di orang itu biasanya tanpa disertai gejala, makanya disebut silent killer kayak gitu. Terus sebelumnya kita perlu ketahui dulu ya untuk penyakit diabetes dulu ya. Diabetes ini kondisi di mana kadar gula darah kita meningkat atau tidak normal. Nah, itu ada standarnya atau ada ukurannya. Berapa biasanya kalau orang dengan berpuasa itu biasanya standarnya di bawah 126, tapi kalau tidak puasa itu di bawah 200 kayak gitu. Terus hubungannya apa sama tadi yang sampean bilang sekarang kan lagi musim atau banyak minuman-minuman yang kekinian yang banyak mengandung gula kayak gitu. Jadi memang ada pengaruhnya. Nanti ketika kita banyak mengkonsumsi gula pasti juga nanti akan membuat metabolisme tubuh kita tidak bagus juga. Ya, nanti juga akan bisa mengarah ke sakit yang tadi tuh, sakit kencing manis misalnya kayak gitu. Kenapa ya? Nanti kadar gula kita tidak normal yang di dalam darah terlalu banyak seperti yang standar yang enggak sesuai tadi ya. Nanti pasti juga akan muncul gejala-gejala atau tanda-tanda penyakit-penyakit diabetes tadi itu. Misalnya apa? Misalnya kayak sering kencing atau sering haus, sering lapar ya gitu. Dan nanti ketika dicek ternyata kadar gula darahnya tinggi, misalnya kalau enggak puasa di atas 200 kayak gitu. Jadi ya itu mungkin salah satu hubungannya kayak gitu. Jadi ya lebih berhati-hati, mungkin kita waspada konsumsi gula kita harian kita harus dibatasi juga.
0: Selain suka banget minuman dan makanan yang manis-manis, dokter, ini gaya hidup yang kaum rebahan. Nah, jadi kayak kurang bergerak ya, dok ya, karena terlalu lama mungkin main gadgetnya, game ya. Itu lebih bahaya nggak sih, dok? Atau lebih berbahaya memicu hipertensi daripada faktor genetik atau gimana?
1: Iya, jadi dua penyakit ini memang biasa kita kalau dulu itu paradigmanya penyakit hipertensi sama diabetes ini kita biasanya tahunya itu di orang-orang yang sudah tua ya, di atas usia 45 mungkin itu. Tapi akhir-akhir ini usia-usia dewasa muda itu sudah banyak yang mengidap penyakit kedua ini. Ya misalnya kayak gitu tadi. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya mungkin karena gaya hidup zaman sekarang mungkin jelas berbeda ya dengan zaman dulu, yang mungkin dulu nggak ada gadget, kemudian orang masih banyak beraktivitas fisik. Kalau sekarang kan banyak, misalnya mau beli makan aja bisa dari rumah kayak gitu ya, atau banyak makan cepat saji juga yang banyak mengandung natrium misalnya gitu. Sama tadi yang sampean bilang, mukanya mungkin kurang aktivitas fisik atau kurang gerak, mager kayak gitu ya. Jadi metabolisme jadi nggak bagus juga kayak gitu. Jadi bisa memicu penyakit dua tadi, antara hipertensi dan diabetes mellitus atau kencing manis kayak gitu.
0: Kalau semisal masih bebas makan fast food, dokter ya, tapi dia tuh juga olahraganya aktif, jadi kayak gym atau bahkan futsal ya sekitaran 3 kali seminggu lah, apakah dia juga bebas, dokter, makan fast food tanpa takut terkena diabetes atau masih tetap harus dipunya batasan gitu?
1: Ya, jadi intinya semua yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi sesuatu yang baik itu pasti yang di tengah-tengah. Jadi misalnya kita berolahraga tapi kita juga makan fast food, itu mungkin harus defisit kalorinya juga harus seimbang antara yang yang masuk di dalam tubuh sama yang dibakar ya. Jadi kalau misalnya sampean pengen seperti itu ya monggo, tapi sampean harus benar-benar menghitung secara teliti atau secara rinci kalau memang ingin hidup yang sehat ya. Tapi kalau misalkan aku olahraga enggak tahu berapa, enggak tahu apa yang dimakan pastinya seberapa, kan kita enggak tahu. Jadi apakah itu defisit atau apakah itu memang enggak melakukan pengecekan atau pengukuran gitu. Jadi intinya ya mungkin bolehlah kayak misalkan olahraganya rutin, tapi sesekali masih misalnya

0: Jadi harus tetap balance gitu ya, Sobat Traveler. Mungkin boleh banget tuh kalau misalnya fast foodnya banyak, tapi ya harus dihitung. Kalau misalnya hitungannya udah nggak sesuai, ya berarti harus dikurangi tuh fast foodnya ya. Dari kita bakal ngobrol lagi, Sobat Traveler. Jadi kamu setan aja di 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brava Suara,
5: music hits and information. Brava Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brava Suara,
5: music hits and information. Brava Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brava Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brava Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Brava Suara,
5: music hits and information. Brava Suara.
0: Suara 103,9 FM, music hits and information. Sobat Brava Suara masih berangkat sama Nanda Sobat. Dan juga bareng sama Dr. Dito masih ngobrolin soal cara cerdas mencegah diabetes dan hipertensi sejak muda gitu. Tadi kita udah ngobrol gimana kalau misalnya olahraga gitu ya. Udah sering banget olahraga tapi juga makannya fast food. Nah tadi kita udah dijawab ya sama Dr. Dito. Nah ini dokter, ini kan sesuai dengan judulnya juga ya. Kenapa sih dok diabetes itu disebut ancaman senyap? Jadi kayak apa sih sebenarnya gejala awal yang paling samar dan sering dianggap sepele oleh anak muda, dokter?
7: Ya, jadi kenapa dibilang ancaman senyap ya, seperti yang dibilang tadi ya, mungkin dari awal-awal ini penyakit ini muncul, mungkin tidak ada keluhan dari awalnya. Jadi bisa nggak ada, ya nggak ada, seperti tidak ada masalah kesehatan apapun, misalkan sebenarnya. Gejala awal dari penyakit ini ya bisa kayak lemes, atau misalnya sering kencing, sering lapar, sering haus, kayak gitu. Terus kondisi ini terus-terusan ya gitu. Terus kemudian dilakukan pengecekan gula darah, bisa aja gula darahnya misalnya tinggi kayak gitu. Kalau tinggi dengan disertai gejala klinis yang tadi kayak gitu ya bisa disebut diabetes mellitus atau kencing manis kayak gitu. Tapi mungkin makanya perlunya untuk pengecekan rutin ya seperti itu, karena butuh medical check up untuk mengecek kadar gulanya atau misalkan kadar HbA1c-nya untuk tahu ini benar enggak ini sakit apa namanya kencing manis. Jadi pengecekan gula darah itu ada berbagai macam metode. Jadi nanti bisa dipilih ketika melakukan pemeriksaan kayak gitu atau medical check up kayak gitu. Jadi ketika muncul keluhan misalnya kok aku kalau ini sering haus ya atau sering kencing ya kayak gitu, padahal aku apa biasa-biasa aja, biasanya enggak kayak gini, tapi sekarang kok sering kencing atau sering haus atau sering lapar atau apa kayak lemes kayak gitu. Jadi mungkin perlu dilakukan pemeriksaan kayak gitu, pemeriksaan untuk dicek gula darahnya kayak gitu. Itu untuk kencing manis atau untuk ya apa namanya diabetes mellitus. Tapi kalau misalkan untuk hipertensi memang biasanya susah ya, kalau hipertensi memang seringnya enggak ada keluhan. Biasanya sih yang paling sering yang nyeri kepala itu bisa kayak gitu. Takutnya kalau misalkan kedua penyakit ini enggak dikontrol atau enggak tahu dari awal sejak dini, nanti akan tahu-taunya juga kondisinya sudah berat, misalnya jadi kayak stroke atau kayak serangan jantung kayak gitu. Jadi penyebabnya ternyata darah tinggi atau kencing manis, tapi taunya sakitnya sudah stroke atau sudah apa serangan jantung kayak gitu.
0: Kalau untuk batasan aman konsumsi gula harian, dokter, itu sebenarnya untuk anak muda biar terhindar dari kondisi prediabetes ya, itu berapa sendok?
7: Kalau untuk gula ya, kalau gula itu ya maksimal kalau bisa ya 50 ya, 50 mg atau 4 sendok ya biasanya, 4 sendok makan. Tapi kalau garam ya sekitar 5 mg, 5 mg itu sekitar 1 sendok teh ya, 1 sendok teh ya. Itu untuk batasannya, karena kalau kelebihan ya pasti juga nanti akan mengganggu keseimbangan dari metabolisme gitu.
0: Oke, jadi memang harus ada batasannya. Biasanya juga anak-anak sekarang ya, anak-anak muda itu sering capek dokter, sering ngantuk, lelah lah. Apalagi kalau udah mentok sampai siang gitu, pada usia muda. Nah, apakah itu merupakan tanda awal gangguan resistensi insulin atau sebenarnya ya itu normal-normal aja gitu?
7: Ya kita tergantung ininya ya, maksudnya kondisinya misalkan lelah, capek itu dalam hal apa gitu. Jadi apakah lelah karena habis aktivitas itu kan wajar kalau misalkan, atau habis bekerja itu kan wajar. Tapi kalau tiba-tiba nggak ada, dia nggak ngerjain sesuatu, setiap hari lelah kayak gitulah, itu mungkin juga perlu dilakukan pemeriksaan untuk apa namanya mengetahui apakah lelahnya ini kenapa kayak gitu, apakah karena ada masalah di apa namanya metabolisme insulinnya, atau memang karena ototnya atau karena sarafnya, kan kita harus cek satu-satu kayak gitu. Kalau misalkan tiba-tiba lelah ya tanpa ada aktivitas berat sebelumnya atau karena tidak ada aktivitas fisik sebelumnya, tapi misalnya tiba-tiba kok aku kok capek ya, aku kok lelah kayak gitu, padahal nggak apa-apain kayak gitu. Jadi kan perlu dilakukan pemeriksaan, apakah juga bisa juga mungkin ada apa namanya gangguan psikologis atau dari mentalnya kan juga bisa kayak gitu. Iya, nggak bisa mbak. Jadi kita harus, jadi mendiagnosis suatu penyakit kan harus dari ada tahapannya. Jadi dari wawancara atau anamnesis, kemudian dari wawancara itu kita gali mungkin apa namanya ini mengarah ke satu penyakit apa, atau misalkan nanti ini diferensial-diferensialnya atau kemungkinan penyakit lainnya apa kayak gitu. Terus kemudian baru dilakukan pemeriksaan penunjang, misalnya dengan lab atau dengan radiologi atau dengan penunjang yang lain. Baru nanti kita gabungkan semuanya, baru nanti bisa kita mendiagnosis suatu penyakit ya. Itu bukan oh kamu keluarnya ini pasti ini kayak gitu, itu belum bisa dipastikan seperti itu kayak gitu.
0: Apalagi sekarang ini kan banyak banget sosmed yang kontennya soal kesehatan dokter. Jadi kita tuh kayak carinya ya udahlah, kalau dulu kan di mbah Google ya, kalau sekarang lebih di media sosial lain gitu buat cari-carinya.
7: Ya jadi untuk self diagnosis kan juga berbahaya. Mungkin misalnya sampean mengeluh nyeri perut kayak gitu, terus sampean nyari-nyari lah di sosmed kayak gitu. Yeah. Oh, ternyata kok mengarah ke penyakit yang berat. Pasti sampean kan kepikiran ya. Padahal belum tentu sakitnya itu. Jadi dengan mendiagnosa sendiri, jadi oh kok berat sekali sakit saya kayak gitu. Jadi akhirnya kepikiran, akhirnya tambah stres sendiri sampean kayak gitu. Jadi ya enggak disarankan kalau misalkan hanya untuk sekedar ingin tahu itu mungkin enggak apa-apa ya. Jadi untuk waspada atau untuk mengantisipasi. Tapi kalau ketika sudah meyakini itu sebagai diagnosa seperti diagnosa seorang profesional ya, jadi nanti itu akan menjadi masalah lagi, mungkin jadi beban pikiran dan lain-lain ya gitu.
0: Nah, sekarang ini kan juga lagi marak juga dokter konsumsi suplemen kecantikan atau obat diet yang ilegal di kalangan remaja. Nah, itu apakah juga bisa memicu kerusakan ginjal yang bisa berujung pada hipertensi, dokter. Soalnya sekarang juga banyak yang suntik putih. Nah, kayak gitu-gitu tuh gimana, dok?
7: Iya, jadi kalau untuk yang saat ini yang kita ketahui ya, jadi kalau untuk suntik putih misalkan vitamin C dosis tinggi itu juga kurang bagus ya, kurang bagus itu artinya pasti ada efek sampingnya. Ya entah itu secara langsung atau tidak langsung atau sedikit atau banyak kan kita pasti ada efek sampingnya, entah itu langsung bisa muncul atau tidak, kita tidak bisa memastikan kayak gitu. Pasti ada efek sampingnya di ginjal kayak gitu. Itu yang pertama ya. Jadi selain itu sekarang juga kita pernah temui juga obat diet itu yang mengandung diuretik atau obat untuk biasanya dipakai orang yang sakit jantung kayak gitu ya. Itu fungsinya untuk mengeluarkan cairan. Jadi komposisi apa namanya berat badan kita kan banyak ya, ada kayak misalnya air, ada protein, ada lemak kayak gitu. Nah itu yang berusaha dikeluarkan tuh yang airnya itu kayak gitu. Jadi dikasih diuretik, obat-obatan untuk diet itu, jadi airnya yang keluar. Jadi itu juga kurang bagus, jadi ini tak bisa memicu kayak kondisi dehidrasi atau kurang cairan kayak gitu.
0: Jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang mungkin harus lebih bisa dipilih-pilih gitu ya, dokter ya. Ya mungkin cantik ya gitu ya, tapi untuk resikonya nah itu bisa dikonsultasikan saja gitu. Nah, masih ngomongin soal kebiasaan, dokter, apalagi para pekerja nih ya Sobat Rawesara yang lembur malam, dan kalau lembur gak nyemil, dokter, itu kurang gitu ya, kurang gitu. Nah, kalau misalnya kita udah lembur ya, udah malam banget ya, terus kita ngemil di jam tidur malam, itu bisa mempercepat diabetes tipe 2 nggak, dok? Atau aman-aman saja?
7: Nah, itu tadi juga. Setiap orang pasti akan berbeda ya, mbak.
0: Oke.
7: Ya, jadi ketika intinya ketika kita metabolisme kita tidak bagus, intinya ketika kita nyemil makanan malam hari ya, kemudian menjadikan ada peningkatan insulin, gula darah di dalam gula darahnya meningkat kayak gitu, itu juga pasti akan menimbulkan satu masalah yaitu diabetes itu. Terus apalagi kalau misalkan kita lifestyle-nya tidak bagus, sering ngemil itu kan juga apa yang dicamil itu kan juga nanti mempengaruhi. Misalkan nyemilnya buah ya mungkin masih lebih bau ya, cuma kalau nyemilnya kayak misalkan snack yang banyak mengandung pemanis atau perasa atau intinya ada natriumnya lah, itu pasti juga akan memicu resiko untuk sakit hipertensi atau tekanan darah tinggi gitu. Jadi pasti ada efeknya, apalagi tergantung cemilannya juga, tergantung aktivitas fisiknya kayak gitu juga.
0: Dan kalau mau check up, dokter, ini berapa kali sih idealnya kalau pekerja muda ya yang dia tuh ngerasanya sehat-sehat aja, nah untuk cek gula darah puasa atau tensi dalam setahun itu kira-kira harus berapa kali idealnya, dok?
7: Kalau untuk cek gula darah ya idealnya 1 bulan sekali ya untuk tahu apakah gula darahnya ini bagus apa enggak kayak gitu. Tapi kalau misalkan ingin tahu yang lebih dari itu ya ceknya namanya HbA1c. Kemudian untuk cek selain gula darah untuk tensi ya, tensi itu ya kalau bisa ya 1 bulan sekali juga kayak gitu, 1 bulan sekali untuk tensi kayak gitu. Cuma untuk misalkan kok untuk medical check up rutin itu biasanya dilakukan minimal 6 bulan kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan kita beresiko itu apa contohnya beresiko ya misalnya kita obesitas atau kelebihan berat badan, kemudian aktivitas kita rendah, kita nggak pernah aktivitas fisik, misalkan kerjanya di depan komputer duduk kayak gitu, terus nggak pernah olahraga, itu juga akan meningkatkan resikonya. Terus kemudian dari usia, kemudian lifestyle itu ya kayak tadi misalkan kita sering makan makanan cepat saji, kemudian makan sama minuman yang manis kayak gitu, nah itu juga beresiko. Nah itu juga nanti mungkin akan disarankan atau dianjurkan untuk melakukan medical check up lebih rutin lagi kayak gitu. Kemudian kalau di RSML ada sih kayak misalkan ini ya khusus untuk poli, untuk medical check up itu di RSML buka setiap Senin sampai Sabtu, itu juga nanti melayani. Misalkan gini, sampean ada paket-paketannya ya, kalau misalkan di RSML itu ada paket-paketannya, sampean tinggal pilih mau paket apa. Kemudian tapi misalnya mau custom, aku mau yang khusus untuk mengarah sakit kencing manis atau mengarah untuk sakit hipertensi, itu juga bisa kayak gitu. Jadi memang idealnya klinik medical check up itu memang bukan untuk orang yang memiliki gejala ya. Jadi enggak ada keluhan. Jadi orang-orang yang enggak ada keluhan itu memang datangnya ke poli medical check up kayak gitu. Untuk apa? Untuk hanya sekedar pengen mengetahui misalkan tensinya, nadinya, berat badannya ideal enggak, kemudian rasio berat badan sama tingginya ideal enggak kayak gitu. Apakah obesitas, apakah anda kayak gitu, apakah memiliki resiko ke sakit apa, dan nanti itu semua yang menjadi apa namanya benteng untuk oh kira-kira aku tuh punya kecenderungan atau resiko untuk mengarah ke sakit hipertensi loh, jadi aku harus mengurangi misalnya garam kayak gitu, harus mengurangi, harus berolahraga, harus mengurangi fast food kayak gitu, atau misalnya aku cenderung mengarah ke sakit diabetes loh, jadi aku harus apa namanya mengurangi yang manis-manis, harus sering olahraga kayak gitu-gitu. Jadi kita harus punya apa namanya acuan atau dasarnya kalau kita apa namanya sudah tahu. Jadi kalau sudah tahu kan sudah aman ya, maksudnya aman tuh kita sudah antisipasi, kita sudah siap kayak gitu.
0: Oke. Nah, itu kan ada tipe 1 sama tipe 2 ya, Dokter, ya, diabetes itu.
7: Iya.
0: Itu perbedaannya apa sih, Dok? Dan yang sependek saya tahu ya, diabetes tipe 2 itu yang dulunya penyakit orang tua gitu ya, sekarang bergeser ke usia muda. Tapi sebenarnya seperti apa, Dok?
7: Kalau diabetes tipe 1 dan tipe 2 itu memang berbeda. Jadi kalau diabetes tipe 2 itu karena resistensi insulin. Resistensi resisten itu artinya misalnya gini. Misalnya kita apa namanya punya pagar ya, di rumah itu kan ada pagar ya. Jadi ketika ada yang mau masuk ke rumah itu kan dia ini ya, apa namanya kesaring di pagar, jadi enggak bisa masuk kayak gitu. Nah, ketika resisten atau resisten insulin itu artinya dia masih bisa, pagarnya bisa diterobos kayak gitu. Jadi masalahnya di situ dari pagarnya. Tapi kalau diabetes tipe 1 itu yang bermasalah itu ini pabriknya kayak gitu. Jadi dari awal ya enggak, pabriknya enggak bisa apa namanya memberikan efek untuk mengontrol apa insulinnya kayak gitu. Jadi makanya harus pakai insulin kayak gitu. Namanya dependent insulin. Jadi diabetes tipe 1 itu disebut juga diabetes dependent insulin. Jadi bergantung pada insulin karena pabriknya enggak ada kayak gitu. Jadi harus dikasih insulin terus. Tapi kalau tipe 2 itu ya karena resistensi insulin, resisten itu tadi artinya ya karena ada sensitivitasnya yang berkurang kayak gitu. Biasanya memang kalau tipe 1 itu memang di anak-anak kayak gitu. Biasanya kayak masalahnya memang di organnya kayak gitu, di pankreasnya. Tapi kalau misalkan tipe 2 itu memang karena biasa bisa karena lifestyle ya, tadi karena genetik gitu. Tapi kan enggak semerta-merta misalnya kita orang tuanya diabetes terus anaknya pasti diabetes kan, belum tentu. Cuma memiliki kecenderungan yang lebih besar daripada orang yang enggak punya resiko atau genetik diabetes di orang tuanya yang dulu kayak gitu.
0: Kalau anak-anak kena yang diabetes tipe 1 selain genetik ya, Dokter ya, itu gara-garanya apa kira-kira? Kan maksudnya masih anak-anak gitu loh. Terus kalau lifestyle kan juga tadi dokter bilang kalau lifestyle ya pasti yang di tipe 2 yang remaja dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak, karena beberapa waktu lalu itu ada kasus juga yang masih anak-anak, benar-benar anak-anak kayak TK gitu ya, itu sempat terkena diabetes gitu. Itu kenapa, Dokter?
7: Ya karena pabriknya rusak tadi. Pabriknya rusak itu artinya bisa karena penyakit autoimun. Autoimun tuh ya kayak tentara yang harusnya menjaga rumah kita, dia malah menghancurkan rumah kita gitu. Ya, itu namanya autoimun. Ya makanya karena yang menjaga tambah rusak apa namanya pankreasnya rusak, akhirnya enggak bisa apa namanya kerja insulinnya enggak normal, akhirnya juga jadi sakit diabetes itu kayak gitu.
0: Gejalanya juga samar
7: sama,
0: juga dong.
7: Sama, hampir sama ya. Sama kayak kan semua gejalanya ya hampir sama kayak gitu. Cuma obatnya yang mungkin kalau yang di tipe 1 tuh mungkin harus pakai insulin terus seumur hidupnya kayak gitu. Kalau misalkan yang tipe 2 kan nanti bisa ada obat anti diabetes yang selain insulin, misalnya ada yang obat anti diabetes yang diminum selain insulin kan banyak kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada state-nya sendiri ya, nanti misalkan kok ini kapan sih butuh insulin tuh nanti ada sendiri kayak gitu. Dari pemeriksaan dokter nanti apa namanya yang menentukan ini harus pakai obat anti diabetes 1 atau kombinasi atau dengan insulin, nanti itu memang ada state-nya sendiri gitu.
0: Jadi berarti memang dari organnya ya, Dokter ya. Maksudnya enggak ada kayak faktor eksternal gitu ya, Dok ya?
7: Iya, dari organ. Jadi karena yang paling banyak karena autoimun, Mbak. Karena itu tadi ya, autoimun itu ya kayak yang harusnya dia menjaga sel itu dia jadi merusaknya gitu. Banyak kan kayak ya apapun itu, kayak misalkan kan ada juga autoimun yang kena leukemia. Leukemia kan darah gitu ya. Jadi ya hampir sama kayak gitu.
0: Oke, dan juga ini kalau ya mungkin ada beberapa sebagian orang yang terdiagnosis hipertensi atau diabetes di usia 25 tahun, dokter. Nah, apakah mereka itu juga harus mengkonsumsi obat dari dokter seumur hidup, dok?
7: Iya, jadi pada dasarnya penyakit ini itu bisa bukan dibilang sembuh ya, jadi dibilangnya itu terkontrol ya. Jadi terkontrol kenapa ya? Karena yang pertama bisa karena lifestyle-nya, bisa karena olahraganya, atau karena obat-obatan yang dia konsumsi kayak gitu. Jadi antara tiga ini harus apa namanya sinkron. Misalkan obatnya diminum rutin, kemudian dia juga menjaga lifestyle-nya dengan olahraga juga. Nah, itu mungkin akan menjadikan gula darahnya ini akan stabil kayak gitu. Nah, ketika dia awalnya memiliki dosis yang tinggi, misalnya minum apa ya metformin yang 500 mg dengan dia lifestyle-nya bagus terkontrol terus, kemudian akhirnya nanti juga bisa diturunkan dosisnya seperti itu. Tapi kalau untuk yang benar-benar dilepas tanpa obat, ya mungkin awal-awalnya mungkin ada, maksudnya nggak naiknya nggak terlalu tinggi ya. Tapi bisa aja di satu saat misalnya pas dia makannya banyak atau pas dia nggak makan itu bisa jadi hiperglikemia itu gula darahnya tinggi, atau sebaliknya sangat rendah juga bisa kayak gitu. Kalau misalnya dia makan obat tapi dia nggak makan misalnya, itu kan juga bisa turun kayak gitu.
0: Jadi berarti ya lagi-lagi kalau mau lebih jelas berapa konsultasi sobat Rahwesara ya. Konsultasi ke dokter, jangan sampai konsultasi ke media sosial gitu. Nah, kalau misalnya ada enggak dok dampak buruk ya jangka panjang kalau anak muda itu ngebiarin diabetes dan hipertensi mereka tuh enggak diobati? Atau ya orang sekarang ini kan kayaknya jarang untuk ke medical check up ya dok ya. Kayak tiba-tiba diabetes terus gitu ya, bahkan sampai ya naudzubillahnya udah akut gitu dokter. Nah itu nanti apa dampak buruknya jangka panjangnya dok?
7: Ya jadi harusnya kita aware ya dengan kesehatan kita sejak dini. Mungkin ya sekecil apapun misalkan kayak oh kok kita udah kelihatan gak enak ya badannya, entah itu hanya rasa gak enak itu karena mungkin kayaknya timbangannya mulai naik ya kayak gitu, atau misalkan sering pusing atau kaku-kaku otot, mungkin ya disarankan untuk melakukan medical check up, entah itu untuk tensi, pokoknya medical check up yang sederhana pun enggak apa-apa kayak gitu. Misalkan tensi atau misalkan kan ada ya untuk cek ya gula darah, kolesterol kayak gitu, yang sederhana itu kan juga ada. Mungkin untuk men-screening awal yang sudah tahu kan, untuk nanti bisa dilanjutkan yang medical check up yang lebih detail lagi kayak gitu. Nah, kenapa kok harus dilakukan medical check up ya? Karena nanti resikonya sangat sangat sangat berbahaya gitu. Sekarang juga sudah banyak ya di rumah sakit kita jumpai anak-anak muda dengan misalnya dengan stroke ya di usia 38 atau di usia 35 itu sudah ada yang kena stroke gitu. Padahal biasanya sakit stroke kan identik dengan orang-orang yang sudah berusia lanjut ya gitu. Atau misalnya kena serangan jantung, juga banyak juga orang-orang yang kena serangan jantung di usia-usia muda sekarang ini. Kemudian selain itu juga ada apa namanya gagal ginjal juga banyak di usia muda sekarang ini. Bahkan ada yang di usia sekitar 20-an atau di bawah 20 juga sudah ada. Jadi kenapa kok sekarang bergeser ke penyakit-penyakit yang identik dengan orang-orang usia tua, kok bergeser ke usia yang dewasa muda atau usia muda gitu? Ya karena memang itu tadi, karena lifestyle-nya berubah, karena apa namanya konsumsi makanan kita juga sudah mulai apa instan atau banyak mengandung natrium atau pengawet, itu kan juga nanti akan mempengaruhi. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit yang berat tadi, yang kayak stroke, kayak penyakit jantung koroner atau serangan jantung, atau misalnya gagal ginjal, itu juga bisa yang mendasari ya penyakit dua ini, diabetes sama apa namanya hipertensi kayak gitu. Jadi awalnya karena penyakit dua ini, karena diabetes atau hipertensi, nanti bertambahnya waktu dia juga akan bisa merusak organ-organ yang vital, misalnya di jantung jadi serangan jantung tadi, misalnya di otak ada sumbatan atau pembuluh darahnya pecah juga bisa jadi stroke tadi, atau misalnya di ginjal juga pasti akan ada masalah dengan ginjalnya gitu. Jadi jangan sampai kita tahu apa penyakit kita ini di kondisi yang sudah berat kayak gitu. Misalnya tadi itu stroke, misalnya kan kadang kita ngeremehkan kayak ya masih muda nggak bakalan kena stroke, nggak bakalan kena serangan jantung, ya belum tentu. Untuk saat ini sudah banyak kasusnya yang anak-anak dewasa muda yang terkena penyakit-penyakit tersebut kayak gitu. Jadi sebenarnya darah tinggi dan diabetes ini jadi awal masuknya berbagai macam penyakit kronis tadi kayak gitu. Jadi penyakit-penyakit yang sangat mengancam jiwa tadi kayak gitu. Itu jadi awal mulanya atau penyakit yang mendasarnya dari dua penyakit ini yang paling banyak.
0: Oke, Saudara Mesara, jadi tadi banyak banget ternyata gaya hidup yang memang harus kita perbaiki gitu ya. Bahkan nggak cukup di situ aja, kita harus aware terhadap kesehatan dengan medical check up yang tadi sebulan sekali gitu sobat. Bahkan di Rumah Sakit Hamadia Lamongan juga sudah menyediakan layanannya ya dokter. Dan juga untuk Saudara Mesara, mungkin kalau misalnya tadi ada yang sempat mau tanya dan lain sebagainya, nah boleh banget bisa konsultasi langsung aja ke FSMM. Oke, Dokter Dito, boleh kasih sedikit closing statement ya untuk Sobat Profesora agar semakin cerdas gitu ya untuk mencegah diabetes dan hipertensi sejak usia muda. Silakan Dokter.
7: Ya, jadi sudah saatnya kita aware ya dengan kesehatan kita dengan melakukan medical check up sedini mungkin. Karena kita yang merasakan sendiri dan kita yang akan menanggung sendiri apa yang menjadi konsekuensi dari apa penyakit-penyakit yang akan datang gitu.
0: Ya, untuk Sobat Rawa Suara, buat kamu yang sempat tertinggal nanti boleh banget diakses kembali saja di kanal YouTube ya di Prama Suara 039 untuk Dr. Dito. Terima kasih atas kesempatannya hadir yang memberikan edukasi terkait dengan diabetes ya. Dan Sobat Rawa Suara, kita ketemu lagi di Bincang Sehat berikutnya ya di Selasa depan. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Magetan. Sobat, mayoritas ODGC di Magetan dipicu masalah asmara. Dinsos rutin kirim pasien ke RC, Kediri, dan Surabaya. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Sosial Kabupaten Magetan mencatat persoalan asmara masih menjadi penyebab terbesar gangguan kejiwaan yang dialami orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Magetan. Kondisi tersebut membuat Dinsos secara rutin melakukan pendampingan dan rujukan pasien ke rumah sakit jiwa, baik ke rumah sakit jiwa RSJ Kediri maupun RSJ Menur Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan Sutresna mengatakan, sebagian besar kasus ODGJ yang ditangani bermula dari tekanan psikologis akibat masalah hubungan asmara. Faktor tersebut bahkan mengungguli persoalan ekonomi maupun keluarga.
3: Kediri kan lama, Pak Mas. Hampir 1-2 tahun. Dan sing ACT setiap minggu ya, Nek. Kita sing sampean santai-santai setiap malam itu. Kemarin dari sana kemarin terakhir 4 orang. Nek, semuanya sudah di total program ACT itu dari awal 2025 kemarin, sekarang ya sekitar hampir 100 lebih yang mengikuti program kita. Jadi kan ya, berangkat, kemudian pulang, berangkat, pulang, kayak gitu loh.
2: Menurutnya tekanan batin akibat putus cinta, perceraian hingga ditinggalkan pasangan seringkali memicu depresi berat yang berujung pada gangguan kejiwaan. Beberapa pasien yang dirujuk ke rumah sakit jiwa bahkan mengalami kondisi emosional yang sangat sensitif terhadap hal-hal yang mengingatkan mereka pada masa lalu. Sutrisno menuturkan salah satu kasus yang ditangani berasal dari seorang pria yang mengalami depresi setelah ditinggalkan istrinya ketika kondisi ekonominya memburuk. Tekanan berlapis antara persoalan ekonomi dan rumah tangga membuat yang bersangkutan mengalami gangguan mental hingga membutuhkan penanganan intensif. Selain itu, Dinsos juga pernah mendampingi pasien yang menunjukkan reaksi emosional saat mendengar lagu yang mengingatkannya pada peristiwa perselingkuhan yang dialami di masa lalu.
3: Staff saya itu nyanyi, bojomu tak silihe gitu loh. Langsung Mas, reaktif, di belakang itu udah gizi ngamuk. Hah, ngomong-ngone, kayak gitu. Berarti dia ada masalah asmara. Ternyata telisik punya telisik, ya dulu memang istrinya itu diambil temennya kayak gitu loh, disenangi koncon.
2: Meski demikian, ia menegaskan tidak semua pasien kehilangan harapan untuk pulih. Beberapa di antaranya mampu bangkit setelah mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan sekitar. Untuk penanganan lanjutan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan secara berkala melakukan asesmen terhadap ODGJ yang membutuhkan perawatan medis. Pasien dengan kondisi tertentu kemudian dirujuk ke RSJ Kediri maupun RSJ Menur guna mendapatkan terapi dan pengobatan yang lebih komprehensif. Sutrisno berharap masyarakat tidak memberikan stigma negatif kepada ODGJ. Menurutnya banyak pasien sebenarnya mengalami depresi akibat tekanan hidup dan masih memiliki peluang besar untuk pulih serta kembali beraktivitas normal apabila memperoleh dukungan yang tepat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas, Koco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media, berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, rupiah melemah, biaya servis motor di Ngawi melonjak hingga 30%. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, efek domino pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memukul sektor otomotif daerah. Sejak Mei 2026, harga oli dan suku cadang sepeda motor meroket tajam hingga 20-30%, memaksa para pengendara memutar otak demi menghemat biaya perawatan. Di Kabupaten Ngawi, lonjakan harga ini mengubah drastis perilaku konsumen. Pemilik kendaraan kini cenderung menunda perbaikan sekunder dan hanya fokus pada perawatan paling mendasar. Kenaikan paling signifikan terasa pada komoditas oli. Oli standar yang semula Rp30.000 kini naik menjadi Rp38.000. Kelas menengah melonjak dari Rp52.000 ke Rp75.000. Sementara kelas premium menyentuh angka Rp110.000 dari harga awal Rp95.000. Tak hanya itu, harga ban, busi hingga aki pun ikut tergerek naik.
5: Harga oli sekarang pada naik, Mas. dan banyak juga customer atau pelanggan yang mengeluh soal kenaikan harga oli tersebut. Gitu.
6: Sejak kapan naiknya, Mbak?
5: Akhir-akhir ini sih, Mas, lebih tepatnya gitu kan. Sebelumnya juga naik, cuman naiknya tuh nggak yang signifikan banget. Cuman di akhir-akhir ini naiknya tuh begitu drastis, Mas. Jadi banyak pembeli yang mungkin mau beli oli pun juga mungkin agak keberatan gitu, Mas, karena kenaikan harga oli tersebut.
4: Kini baik pelaku usaha bengkel maupun masyarakat kecil hanya bisa berharap pemerintah segera turun tangan menjaga stabilitas harga otomotif. Dibarengi penguatan kembali kurs rupiah agar urusan dapur dan transportasi tidak makin terjepit. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, imbas pelemahan rupiah, harga besi koil di Lamongan melonjak jadi Rp18.000 per kilogram. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Arinda.
7: Baik, terima kasih sobat. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah menembus angka Rp18.000 per dolar mulai memberikan tekanan serius bagi sektor industri nasional. Tekanan ini sangat dirasakan oleh sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor. Salah satunya adalah industri besi dan baja. Di Kabupaten Lamongan, dampak dari melonjaknya mata uang asing ini mulai memicu kenaikan harga material bangunan di tingkat distributor. Muhammad Zaki, selaku Store Manager Duta Merpati Depo Lamongan, mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan baja nasional saat ini memang masih dipenuhi melalui jalur impor dengan pasokan utama yang berasal dari Tiongkok. Menurutnya, meskipun produk tersebut didatangkan dari Tiongkok, proses transaksi perdagangan internasionalnya tetap wajib menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai acuan utama. Akibatnya, setiap terjadi kenaikan nilai mata uang dolar, hal tersebut akan langsung mengerek biaya pengadaan barang menjadi jauh lebih mahal. Salah satu komoditas yang paling terdampak nyata dari situasi ini adalah produk besi koil atau besi gulungan yang banyak digunakan dalam sektor konstruksi dan manufaktur. Besi koil yang sebelumnya berada di kisaran harga Rp14.000 per kilogram, kini harganya sudah meroket hingga mencapai Rp18.000 per kilogramnya. Kenaikan harga modal yang tinggi dari pusat ini pada akhirnya memaksa pihak toko untuk ikut menyesuaikan harga jual ke konsumen.
8: Dampaknya pasti ada, Mas. Soalnya 90% kebutuhan besi itu dari impor dari Cina semua. Jadi pasti ada dampaknya.
9: Kemudian dari penjualan, Mas, ada peningkatan harga nggak?
8: Dari penjualan pasti, Mas. Soalnya daya apa sih, kita beli juga ada kenaikan, jadi pasti ada kenaikan.

0: Studio, silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat, banjir pesanan dari Asia hingga Eropa, perajin patung Trowulan Mojokerto terpaksa tolak order baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sentra industri kerajinan pahat batu di Dusun Jati Sumber, Desa Wates Umpak, Kecamatan Trowulan Mojokerto, tengah mengalami lonjakan permintaan yang sangat signifikan dari pasar internasional. Pada Senin 8 Juni 2026, para pekerja di pusat produksi terbesar tersebut terlihat sangat sibuk menyelesaikan tumpukan pesanan yang datang dari berbagai negara di benua Asia hingga Eropa. Pemilik usaha kerajinan patung setempat, Sofia Nuar, yang berusia 36 tahun, mengungkapkan bahwa tingginya antusiasme pembeli mancanegara membuat kapasitas produksinya yang dibantu oleh 35 pegawai kini telah terisi penuh hingga 3 bulan ke depan, sehingga ia terpaksa menolak seluruh orderan dadakan yang baru masuk.
3: Bayarnya mereka pakai dolar dan langsung dikonvert ke rupiah biasanya. Mereka bayarnya tetap dolar, masuk ke rekening rupiah saya di sini. Jadi langsung dikonvert. Standar lah, cuman ada kenaikan harga ya dari di 2005 di 2000 sampai 2006 itu ada kenaikan harga sekitar 15 sampai 20%.
2: Komoditas ekspor yang menjadi primadona dan paling banyak diproduksi oleh para seniman lokal ini meliputi patung karakter Buddha, Dewi, Ganesha hingga beraneka ragam bentuk pot bunga estetik. Sofi menjelaskan bahwa pangsa pasar luar negeri seperti India dan Italia saat ini menjadi tujuan pengiriman yang paling ramai. Di samping pasokan rutin ke Pulau Bali sebanyak 1 kali dalam seminggu yang menggunakan armada kontainer untuk menekan biaya operasional pengiriman. Kerajinan berbahan dasar batu alam ini dijual dengan variasi harga yang sangat beragam tergantung dari tingkat kerumitan serta ukuran dimensinya, yakni mulai dari tarif termurah Rp25.000 untuk ukuran miniatur hingga menembus kisaran Rp45 juta sampai Rp50 juta per unit untuk patung berukuran besar. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat Prima Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, balik lagi barengan sama Rinda. Tentunya di cuap-cuap siang untuk menemani kamu selama 1 jam ke depan sampai dengan jam 12 nanti ya sob ya. Dan yup, Rinda hadir di sini untuk menemani kamu, entah kamu yang sekarang lagi makan siang, lagi bingung mau cari makan, atau bahkan kamu yang lagi nyelesain target kerjaan yang kayaknya gak selesai-selesai itu ya sob ya. Nah, sambil dengerin Rinda, sambil dengerin lagu-lagunya juga yang bakal diputerin di siang hari ini, semoga bisa ngeboost semangat kamu ya sob ya, agar masih bertenaga meskipun udah setengah hari begitu kan. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana sobat, Rinda menemani kamu sampai dengan jam 12 nanti, jadi kamu stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kamu tahu nggak sih, Indonesia lagi kekurangan tenaga kesehatan. Dan salah satu yang paling dibutuhkan adalah apoteker. Bayangkan, satu apoteker harus melayani ribuan orang. Peluang karir kamu jadi apoteker profesional terbuka lebar banget. Mulai langkahmu sekarang di IIK Bakta Kediri. Kampus kesehatan terakreditasi unggul dengan program lengkap D3 Farmasi, S1 Farmasi, sampai pendidikan profesi apoteker. Fasilitasnya modern dan yang paling penting 99% lulusannya langsung kerja kurang dari 6 bulan. Khusus buat kamu, dapatkan diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Masih nunggu SNBT? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Bahkan, tersedia juga beasiswa sampai 100% hingga lulus. Kesempatan gak datang dua kali. Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Menjadi apoteker hebat dari pilihan tempat. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare 103,9 FM Brahma Suara.

0: Brawa Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara,
0: Music Hits and Information. Prameswara
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prameswara, Linda barusan ngecek ya, ternyata untuk harga rupiah atau nilai tukarnya ini masih melemah. Dan juga pagi hari ini tadi itu masih di angka 18.100 sekian ya sob ya. Dan ini pun juga belum menunjukkan tanda-tanda rupiah kalau mau menguat. Bahkan sob, semalam Linda waktu ngecek itu ada di angka 18.200 sekian gitu loh. Nah ini kalau nggak segera ditangani oleh para pihak ya termasuk pemerintah juga, bukan nggak mungkin loh ini rupiah bisa sampai 20.000 per dolarnya. Sedangkan di kita-kita sendiri udah ngerasain kan sob, gimana kayak kenaikan harga seperti bahan baku, sembako, dan lain sebagainya. Yang itu pun juga membuat warga apalagi kelas menengah itu ikut terdampak kenaikannya akibat nilai tukar rupiah yang melemah. Jadi ya Bapak Ibu pemegang kebijakan, segera dirampungkan agar rupiah bisa kembali normal begitu ya. Dan untuk harga bahan baku, harga bahan pokok lainnya juga bisa kembali stabil agar kita semuanya bisa dapat pemenuhan hak-hak dasar kita sebagai warga negara tentunya. Nah sobat, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawira Suara.
2: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
4: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
3: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Prawira Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
6: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
8: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
5: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat siang, masih barengan sama Rinda di Cuap Cuap Siang. Nah, masih ngomongin soal melemahnya rupiah ya Sophia, yang imbasnya atau dampaknya udah dirasakan langsung sama warga-warga yang ada di Lamongan. Ini beberapa komoditas seperti gula dan juga minyak di pasar tradisional udah mengalami kenaikan, Sob. Nah, untuk gula sendiri yang sebelumnya itu di harga Rp16.500, sekarang udah menembus angka Rp17.500 per kilogramnya. Nah, sedangkan untuk harga minyak goreng yang subsidi, ingat ya Sob ya, ini yang subsidi, atau minyak kita bisa di angka Rp21.000 per liternya. Wah, ini sangat-sangat melonjak tinggi ya Sob ya, padahal kalau minyak kita sendiri itu biasanya untuk ukuran 1 liter itu di kisaran harga 16 ribuan. Tapi sekarang udah menyentuh angka 21.000, yang berarti kenaikannya bukan 1.000-2.000, tapi kenaikannya udah Rp5.000 sendiri. Nah, ini pun pastinya akan berdampak juga ke para orang-orang atau UMKM yang berjualan ya Sob ya. Mungkin mereka yang jualan ayam geprek harus goreng ayamnya pakai minyak goreng. Terus juga mereka yang jualan goreng-gorengan lainnya kayak bakwan, OTOT, gimbal tempe, yang mungkin nantinya juga akan menaikkan harga jualnya, yang sekarang 1.000 entah nanti 1.500 atau bahkan 2.000 gitu ya Sob ya, akibat kenaikan bahan baku. Jadi ya, untuk orang-orang yang bilang kalau dolar nggak berdampak di desa, salah besar ya Sob ya, karena kita yang di sini udah merasakan bagaimana dampak kenaikan dari uang dolar itu sendiri ke kehidupan kita sehari-harinya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Brahma Suara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh Tijus bang.
6: Tijus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
1: 103,9 Brahma Suara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby
8: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Suara Brava Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap siang. Nah, Suara Brava Suara, kemarin tanggal 8 Juni 2026, Presiden Prabowo resmi melantik kembali 4 pejabat negara di Istana Negara Jakarta. Dan juga untuk 4 pejabat yang dilantik itu masing-masing ada yang mengisi posisi di BGN atau Badan Gizi Nasional setelah kemarin pasca pencopotan ex-kepala BGN yaitu Pak Dadan gitu kan, bersama dengan 2 wakilnya yang sekarang ini digantikan langsung oleh Ibu Nani SD yang sebagai kepala BGN-nya, terus juga Agustina Arumsari sebagai wakil kepala BGN, serta Maijen TNI Trenggono sebagai wakil kepala BGN. Terus untuk 1 orang yang dilantik itu ada Said Iqbal ya Sophia, ini ketumnya Partai Buruh yang dilantik menjadi penasehat khusus presiden di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Ya, semoga aja dengan pelantikan pejabat yang baru ini bisa menghasilkan manfaat bagi kita-kita semua warga Indonesia gitu kan, dan bisa terlihat kerja nyatanya yang kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari tentunya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, stay tune terus aja di 103,9 FM, UCG 10 Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Salah terima suara, gak kerasa udah mau jam 12 aja. Waktunya Rinda untuk pamit undur diri terlebih dahulu. Dan semoga ketemuan kita yang singkat ini, Sob, Rinda bisa ngasih, bisa nge-share juga informasi-informasi yang bermanfaat buat kamu. Dan besok pagi jam 6 Rinda masih menemani kamu di cuap-cuap pagi. Jadi untuk kamu jangan lupa join dan juga standby di Prime Suara 103,9 FM. Rinda pamit dulu sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Magetan. Sobat, mayoritas ODGJ di Magetan dipicu masalah asmara. Dinsos rutin kirim pasien ke RC, Kediri, dan Surabaya. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Sosial Kabupaten Magetan mencatat persoalan asmara masih menjadi penyebab terbesar gangguan kejiwaan yang dialami orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Magetan. Kondisi tersebut membuat Dinsos secara rutin melakukan pendampingan dan rujukan pasien ke rumah sakit jiwa, baik ke rumah sakit jiwa RSJ Kediri maupun RSJ Menur Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan Sutrisno mengatakan, sebagian besar kasus ODGJ yang ditangani bermula dari tekanan psikologis akibat masalah hubungan asmara. Faktor tersebut bahkan mengungguli persoalan ekonomi maupun keluarga.
3: Jadi kan lama toh Mas, hampir 1-2 tahun. Dan sing ACT setiap minggu ya, kita sing sampean sasaran tentang setiap malam itu. Kemarin dari sana kemarin terakhir 4 orang. Nah semuanya sudah di total program ACT itu dari awal 2025 kemarin, sekarang ya sekitar hampir 100 lebih yang mengikuti program itu. Jadi kan ya, berangkat, kemudian pulang, berangkat pulang kayak gitu loh.
2: Menurutnya tekanan batin akibat putus cinta, perceraian hingga ditinggalkan pasangan seringkali memicu depresi berat yang berujung pada gangguan kejiwaan. Beberapa pasien yang dirujuk ke rumah sakit jiwa bahkan mengalami kondisi emosional yang sangat sensitif terhadap hal-hal yang mengingatkan mereka pada masa lalu. Sutrisno menuturkan salah satu kasus yang ditangani berasal dari seorang pria yang mengalami depresi setelah ditinggalkan istrinya ketika kondisi ekonominya memburuk. Tekanan berlapis antara persoalan ekonomi dan rumah tangga membuat yang bersangkutan mengalami gangguan mental hingga membutuhkan penanganan intensif. Selain itu, Dinsos juga pernah mendampingi pasien yang menunjukkan reaksi emosional saat mendengar lagu yang mengingatkannya pada peristiwa perselingkuhan yang dialami di masa lalu.
3: Staff saya itu nyanyi, bojomu tak silihe gitu loh. Langsung Mas, reaktif di belakang itu digigit ngamuk. Lah ngomong aneh kayak gitu. Berarti dia ada masalah asmara. Ternyata telisik punya telisik, dulu memang istrinya itu diambil temennya kayak gitu loh, disenangi koncon.
2: Meski demikian, ia menegaskan tidak semua pasien kehilangan harapan untuk pulih. Beberapa di antaranya mampu bangkit setelah mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan sekitar. Untuk penanganan lanjutan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan secara berkala melakukan asesmen terhadap ODGJ yang membutuhkan perawatan medis. Pasien dengan kondisi tertentu kemudian dirujuk ke RSJ Kediri maupun RSJ Menur guna mendapatkan terapi dan pengobatan yang lebih komprehensif. Sutrisno berharap masyarakat tidak memberikan stigma negatif kepada ODGJ. Menurutnya banyak pasien sebenarnya mengalami depresi akibat tekanan hidup dan masih memiliki peluang besar untuk pulih serta kembali beraktivitas normal apabila memperoleh dukungan yang tepat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas, Koco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, rupiah melemah, biaya servis motor di Ngawi melonjak hingga 30%. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, efek domino pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memukul sektor otomotif daerah. Sejak Mei 2026, harga oli dan suku cadang sepeda motor meroket tajam hingga 20-30%, memaksa para pengendara memutar otak demi menghemat biaya perawatan. Di Kabupaten Ngawi, lonjakan harga ini mengubah drastis perilaku konsumen. Pemilik kendaraan kini cenderung menunda perbaikan sekunder dan hanya fokus pada perawatan paling mendasar. Kenaikan paling signifikan terasa pada komoditas oli. Oli standar yang semula Rp30.000 kini naik menjadi Rp38.000. Kelas menengah melonjak dari Rp52.000 ke Rp75.000. Sementara kelas premium menyentuh angka Rp110.000 dari harga awal Rp95.000. Tak hanya itu, harga ban, busi hingga aki pun ikut tergerek naik.
5: Harga oli sekarang pada naik, Mas. dan banyak juga customer atau pelanggan yang mengeluh soal kenaikan harga oli tersebut. Gitu.
6: Sejak kapan naiknya, Mbak?
5: Akhir-akhir ini sih, Mas, lebih tepatnya gitu kan. Sebelumnya juga naik, cuman naiknya tuh nggak yang signifikan banget. Cuman di akhir-akhir ini naiknya tuh begitu drastis, Mas. Jadi banyak pembeli yang mungkin mau beli oli pun juga mungkin agak keberatan gitu, Mas, karena kenaikan harga oli tersebut.
4: Kini, baik pelaku usaha bengkel maupun masyarakat kecil hanya bisa berharap pemerintah segera turun tangan menjaga stabilitas harga otomotif. Dibarengi penguatan kembali kurs rupiah agar urusan dapur dan transportasi tidak makin terjepit. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, imbas pelemahan rupiah, harga besi koil di Lamongan melonjak jadi Rp18.000 per kilogram. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Arinda.
7: Baik, terima kasih sobat. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah menembus angka Rp18.000 per dolar mulai memberikan tekanan serius bagi sektor industri nasional. Tekanan ini sangat dirasakan oleh sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor. Salah satunya adalah industri besi dan baja. Di Kabupaten Lamongan, dampak dari melonjaknya mata uang asing ini mulai memicu kenaikan harga material bangunan di tingkat distributor. Muhammad Zaki, selaku Store Manager Duta Merpati Depo Lamongan, mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan baja nasional saat ini memang masih dipenuhi melalui jalur impor dengan pasokan utama yang berasal dari Tiongkok. Menurutnya, meskipun produk tersebut didatangkan dari Tiongkok, proses transaksi perdagangan internasionalnya tetap wajib menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai acuan utama. Akibatnya, setiap terjadi kenaikan nilai mata uang dolar, hal tersebut akan langsung mengerek biaya pengadaan barang menjadi jauh lebih mahal. Salah satu komoditas yang paling terdampak nyata dari situasi ini adalah produk besi koil atau besi gulungan yang banyak digunakan dalam sektor konstruksi dan manufaktur. Besi koil yang sebelumnya berada di kisaran harga Rp14.000 per kilogram, kini harganya sudah meroket hingga mencapai Rp18.000 per kilogramnya. Kenaikan harga modal yang tinggi dari pusat ini pada akhirnya memaksa pihak toko untuk ikut menyesuaikan harga jual ke konsumen.
8: Dampaknya pasti ada, Mas. Soalnya 90% kebutuhan besi itu dari impor dari Cina semua. Tuh. Jadi pasti ada dampaknya.
9: Kemudian dari penjualan, Mas, ada peningkatan harga enggak?
8: Dari penjualan pasti, Mas. Soalnya daya apa sih, kita beli juga ada kenaikan, jadi pasti ada kenaikan di penjualannya. Harapannya ya semoga ekonomi kita sudah stabil gitu aja, Mas, jadi apa namanya, sudah kembali normal. Terus ya pokoknya yang terbaik, Mas.
7: Di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang belum menentu, serta adanya potensi inflasi yang membayangi, Zaki sangat berharap agar permintaan pasar domestik dapat tetap terjaga. Kestabilan permintaan dari konsumen dinilai sangat krusial agar roda aktivitas ekonomi nasional, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur dan properti daerah, bisa terus berjalan dengan baik. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, banjir pesanan dari Asia hingga Eropa, perajin patung Trawulan Mojokerto terpaksa tolak order baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
10: Baik, terima kasih. Sentra industri kerajinan pahat batu di Dusun Jati Sumber, Desa Wates Umpak, Kecamatan Trawulan Mojokerto, tengah mengalami lonjakan permintaan yang sangat signifikan dari pasar internasional. Pada Senin 8 Juni 2026, para pekerja di pusat produksi terbesar tersebut terlihat sangat sibuk menyelesaikan tumpukan pesanan yang datang dari berbagai negara di benua Asia hingga Eropa. Pemilik usaha kerajinan patung

0: 2006 itu ada kenaikan harga sekitar 15 sampai 20%.
1: Komoditas ekspor yang menjadi primadona dan paling banyak diproduksi oleh para seniman lokal ini meliputi patung karakter Buddha, Dewi, Ganesha, hingga beraneka ragam bentuk pot bunga estetik. Sofi menjelaskan bahwa pangsa pasar luar negeri seperti India dan Italia saat ini menjadi tujuan pengiriman yang paling ramai. Di samping pasokan rutin ke Pulau Bali sebanyak 1 kali dalam seminggu yang menggunakan armada kontainer untuk menekan biaya operasional pengiriman. Kerajinan berbahan dasar batu alam ini dijual dengan variasi harga yang sangat beragam, tergantung dari tingkat kerumitan serta ukuran dimensinya, yakni mulai dari tarif termurah Rp25.000 untuk ukuran miniatur hingga menembus kisaran Rp45 juta sampai Rp50 juta per unit untuk patung berukuran besar. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget. Prambes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian Prambes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: Prambes Suara.
0: News and information. Prambes Suara.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 Prameswara FM.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Magetan. Sobat, mayoritas ODGJ di Magetan dipicu masalah asmara. Dinsos rutin kirim pasien ke RC, Kediri, dan Surabaya. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Sosial Kabupaten Magetan mencatat persoalan asmara masih menjadi penyebab terbesar gangguan kejiwaan yang dialami orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Magetan. Kondisi tersebut membuat Dinsos secara rutin melakukan pendampingan dan rujukan pasien ke rumah sakit jiwa, baik ke rumah sakit jiwa RSJ Kediri maupun RSJ Menur Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan Sutresna mengatakan, sebagian besar kasus ODGJ yang ditangani bermula dari tekanan psikologis akibat masalah hubungan asmara. Faktor tersebut bahkan mengungguli persoalan ekonomi maupun keluarga.
3: Kediri kan lama, Pak Mas. Hampir 1-2 tahun. Dan sing ACT setiap minggu ya, Nek. Kita sing sampean sasaran setiap malam itu. Kemarin dari sana kemarin terakhir 4 orang. Nek, semuanya sudah ditutup program ACT itu dari awal 2025 kemarin, sekarang ya sekitar hampir 100 lebih yang mengikuti program itu. Jadi kan ya, berangkat, ya. Berangkat, kemudian pulang, berangkat, pulang, kayak gitu loh.
2: Menurutnya tekanan batin akibat putus cinta, perceraian hingga ditinggalkan pasangan seringkali memicu depresi berat yang berujung pada gangguan kejiwaan. Beberapa pasien yang dirujuk ke rumah sakit jiwa bahkan mengalami kondisi emosional yang sangat sensitif terhadap hal-hal yang mengingatkan mereka pada masa lalu. Sutrisno menuturkan salah satu kasus yang ditangani berasal dari seorang pria yang mengalami depresi setelah ditinggalkan istrinya ketika kondisi ekonominya memburuk. Tekanan berlapis antara persoalan ekonomi dan rumah tangga membuat yang bersangkutan mengalami gangguan mental hingga membutuhkan penanganan intensif. Selain itu, Dinsos juga pernah mendampingi pasien yang menunjukkan reaksi emosional saat mendengar lagu yang mengingatkannya pada peristiwa perselingkuhan yang dialami di masa lalu.
3: Staff saya itu nyanyi, bojomu tak silihe gitu loh. Langsung Mas, reaktif, di belakang itu digisi ngamuk. Dah, ngomong-ngomong nih, kayak gitu. Berarti dia ada masalah asmara. Ternyata telisik punya telisik, ya dulu memang istrinya itu diambil temennya kayak gitu loh. Disenangi koncon.
2: Meski demikian, ia menegaskan tidak semua pasien kehilangan harapan untuk pulih. Beberapa di antaranya mampu bangkit setelah mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan sekitar. Untuk penanganan lanjutan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan secara berkala melakukan asesmen terhadap ODGJ yang membutuhkan perawatan medis. Pasien dengan kondisi tertentu kemudian dirujuk ke RSJ Kediri maupun RSJ Menur guna mendapatkan terapi dan pengobatan yang lebih komprehensif. Sutrisno berharap masyarakat tidak memberikan stigma negatif kepada ODGJ. Menurutnya banyak pasien sebenarnya mengalami depresi akibat tekanan hidup dan masih memiliki peluang besar untuk pulih serta kembali beraktivitas normal apabila memperoleh dukungan yang tepat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Koco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, rupiah melemah, biaya servis motor di Ngawi melonjak hingga 30%. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, efek domino pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memukul sektor otomotif daerah. Sejak Mei 2026, harga oli dan suku cadang sepeda motor meroket tajam hingga 20-30%, memaksa para pengendara memutar otak demi menghemat biaya perawatan. Di Kabupaten Ngawi, lonjakan harga ini mengubah drastis perilaku konsumen. Pemilik kendaraan kini cenderung menunda perbaikan sekunder dan hanya fokus pada perawatan paling mendasar. Kenaikan paling signifikan terasa pada komoditas oli. Oli standar yang semula Rp30.000 kini naik menjadi Rp38.000. Kelas menengah melonjak dari Rp52.000 ke Rp75.000. Sementara kelas premium menyentuh angka Rp110.000 dari harga awal Rp95.000. Tak hanya itu, harga ban, busi hingga aki pun ikut tergerek naik.
5: Harga oli sekarang pada naik, Mas. dan banyak juga customer atau pelanggan yang mengeluh soal kenaikan harga oli tersebut. Gitu.
6: Sejak kapan naiknya, Mbak?
5: Akhir-akhir ini sih, Mas, lebih tepatnya gitu kan. Sebelumnya juga naik, cuman naiknya tuh nggak yang signifikan banget. Cuman di akhir-akhir ini naiknya tuh begitu drastis, Mas. Jadi banyak pembeli yang mungkin mau beli oli pun juga mungkin agak keberatan gitu, Mas, karena kenaikan harga oli tersebut.
4: Kini, baik pelaku usaha bengkel maupun masyarakat kecil hanya bisa berharap pemerintah segera turun tangan menjaga stabilitas harga otomotif. Dibarengi penguatan kembali kurs rupiah agar urusan dapur dan transportasi tidak makin terjepit. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, imbas pelemahan rupiah, harga besi koil di Lamongan melonjak jadi Rp18.000 per kilogram. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Arinda.
7: Baik, terima kasih sobat. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah menembus angka Rp18.000 per dolar mulai memberikan tekanan serius bagi sektor industri nasional. Tekanan ini sangat dirasakan oleh sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor. Salah satunya adalah industri besi dan baja. Di Kabupaten Lamongan, dampak dari melonjaknya mata uang asing ini mulai memicu kenaikan harga material bangunan di tingkat distributor. Muhammad Zaki, selaku Store Manager Duta Merpati Depo Lamongan, mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan baja nasional saat ini memang masih dipenuhi melalui jalur impor dengan pasokan utama yang berasal dari Tiongkok. Menurutnya, meskipun produk tersebut didatangkan dari Tiongkok, proses transaksi perdagangan internasionalnya tetap wajib menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai acuan utama. Akibatnya, setiap terjadi kenaikan nilai mata uang dolar, hal tersebut akan langsung mengerek biaya pengadaan barang menjadi jauh lebih mahal. Salah satu komoditas yang paling terdampak nyata dari situasi ini adalah produk besi koil atau besi gulungan yang banyak digunakan dalam sektor konstruksi dan manufaktur. Besi koil yang sebelumnya berada di kisaran harga Rp14.000 per kilogram, kini harganya sudah meroket hingga mencapai Rp18.000 per kilogramnya. Kenaikan harga modal yang tinggi dari pusat ini pada akhirnya memaksa pihak toko untuk ikut menyesuaikan harga jual ke konsumen.
8: Dampaknya pasti ada, Mas. Soalnya 90% kebutuhan besi itu dari impor dari Cina semua. Jadi pasti ada dampaknya.
9: Kemudian dari penjualan, Mas, ada peningkatan harga nggak?
8: Dari penjualan pasti, Mas. Soalnya kita beli juga ada kenaikan, jadi pasti ada kenaikan di penjualannya. Harapannya ya semoga ekonomi kita segera stabil gitu aja, Mas. Jadi sudah kembali normal. Terus ya pokoknya yang terbaik lah, Mas.
7: Di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang belum menentu, serta adanya potensi inflasi yang membayangi, Zaki sangat berharap agar permintaan pasar domestik dapat tetap terjaga. Kestabilan permintaan dari konsumen dinilai sangat krusial agar roda aktivitas ekonomi nasional, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur dan properti daerah, bisa terus berjalan dengan baik. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, banjir pesanan dari Asia hingga Eropa, perajin patung Trowulan Mojokerto terpaksa tolak order baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
10: Baik, terima kasih. Sentra industri kerajinan pahat batu di Dusun Jati Sumber, Desa Wates Umpak, Kecamatan Trowulan Mojokerto, tengah mengalami lonjakan permintaan yang sangat signifikan dari pasar internasional. Pada Senin 8 Juni 2026, para pekerja di pusat produksi terbesar tersebut terlihat sangat sibuk menyelesaikan tumpukan pesanan yang datang dari berbagai negara di benua Asia hingga Eropa. Pemilik usaha kerajinan patung setempat, Sofia

0: kenaikan harga ya dari di 2005 di 2000 sampai 2006 itu ada kenaikan harga sekitar 15 sampai 20%.
1: Komoditas ekspor yang menjadi primadona dan paling banyak diproduksi oleh para seniman lokal ini meliputi patung karakter Buddha, Dewi, Ganesha, hingga beraneka ragam bentuk pot bunga estetik. Sofi menjelaskan bahwa pangsa pasar luar negeri seperti India dan Italia saat ini menjadi tujuan pengiriman yang paling ramai. Di samping pasokan rutin ke Pulau Bali sebanyak 1 kali dalam seminggu yang menggunakan armada kontainer untuk menekan biaya operasional pengiriman. Kerajinan berbahan dasar batu alam ini dijual dengan variasi harga yang sangat beragam, tergantung dari tingkat kerumitan serta ukuran dimensinya, yakni mulai dari tarif termurah Rp25.000 untuk ukuran miniatur hingga menembus kisaran Rp45 juta sampai Rp50 juta per unit untuk patung berukuran besar. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Chatroom Radio Jabin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
2: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. 103,9 FM. Rama Suara.
3: Kamu tahu nggak sih, Indonesia lagi kekurangan tenaga kesehatan. Dan salah satu yang paling dibutuhkan adalah apoteker. Bayangkan, satu apoteker harus melayani ribuan orang. Peluang karir kamu jadi apoteker profesional terbuka lebar banget. Mulai langkahmu sekarang di IIK Bakta Kediri. Kampus kesehatan terakreditasi unggul dengan program lengkap D3 Farmasi, S1 Farmasi, sampai pendidikan profesi apoteker. Fasilitasnya modern dan yang paling penting 99% lulusannya langsung kerja kurang dari 6 bulan. Khusus buat kamu, dapatkan diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai

0: Order referral, BW Prameswara, masih nunggu SNBT? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Bahkan, tersedia juga beasiswa sampai 100% hingga lulus. Kesempatan gak datang dua kali. Daftar sekarang di pmd.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-171-7135. Menjadi apoteker hebat dari pilihan tempat. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscare 103,9 FM Prameswara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba.
5: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
6: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh Tijus, bang.
9: Tijus.
8: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport
4: 103,9 FM Brahma Suara.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
11: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh ya? Terus-terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang
13: Baby
11: ya?
13: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
14: Brahma Suara.
15: Music and Information. Brahma Suara.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Magetan. Sobat, mayoritas ODGJ di Magetan dipicu masalah asmara. Dinsos rutin kirim pasien ke RC, Kediri, dan Surabaya. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Sosial Kabupaten Magetan mencatat persoalan asmara masih menjadi penyebab terbesar gangguan kejiwaan yang dialami orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Magetan. Kondisi tersebut membuat Dinsos secara rutin melakukan pendampingan dan rujukan pasien ke rumah sakit jiwa, baik ke rumah sakit jiwa RSC Kediri maupun RSC Menur Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan Sutrisno mengatakan, sebagian besar kasus ODGJ yang ditangani bermula dari tekanan psikologis akibat masalah hubungan asmara. Faktor tersebut bahkan mengungguli persoalan ekonomi maupun keluarga.
3: Jadi kan lama Pak Mas, hampir 1-2 tahun. Dan ada sing ACT setiap minggu ya, Nek. Kita sing sampean sasaran tindakan setiap malam itu. Kemarin ada sasaran kemarin terakhir 4 orang. Nek semuanya sudah total program ACT itu dari awal 2025 kemarin, sekarang ya sekitar hampir 100 lebih. Sing mengikuti program kita. Jadi kan ya, berangkat, kemudian pulang, berangkat, pulang kayak gitu loh.
2: Menurutnya tekanan batin akibat putus cinta, perceraian hingga ditinggalkan pasangan seringkali memicu depresi berat yang berujung pada gangguan kejiwaan. Beberapa pasien yang dirujuk ke rumah sakit jiwa bahkan mengalami kondisi emosional yang sangat sensitif terhadap hal-hal yang mengingatkan mereka pada masa lalu. Sutrisno menuturkan salah satu kasus yang ditangani berasal dari seorang pria yang mengalami depresi setelah ditinggalkan istrinya ketika kondisi ekonominya memburuk. Tekanan berlapis antara persoalan ekonomi dan rumah tangga membuat yang bersangkutan mengalami gangguan mental hingga membutuhkan penanganan intensif. Selain itu, Dinsos juga pernah mendampingi pasien yang menunjukkan reaksi emosional saat mendengar lagu yang mengingatkannya pada peristiwa perselingkuhan yang dialami di masa lalu.
3: Staff saya itu nyanyi, bojomu tak silihe gitu loh. Langsung Mas, reaktif di belakang itu udah gizi ngamuk. Lah ngomong aneh kayak gitu. Berarti dia ada masalah asmara. Ternyata telisik punya telisik, ya dulu memang istrinya itu diambil temennya kayak gitu loh, disenangi koncon.
2: Meski demikian, ia menegaskan tidak semua pasien kehilangan harapan untuk pulih. Beberapa di antaranya mampu bangkit setelah mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan sekitar. Untuk penanganan lanjutan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan secara berkala melakukan asesmen terhadap ODGJ yang membutuhkan perawatan medis. Pasien dengan kondisi tertentu kemudian dirujuk ke RSC Kediri maupun RSC Menur guna mendapatkan terapi dan pengobatan yang lebih komprehensif. Sutrisno berharap masyarakat tidak memberikan stigma negatif kepada ODGJ. Menurutnya banyak pasien sebenarnya mengalami depresi akibat tekanan hidup dan masih memiliki peluang besar untuk pulih serta kembali beraktivitas normal apabila memperoleh dukungan yang tepat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Koco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, rupiah melemah, biaya servis motor di Ngawi melonjak hingga 30%. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, efek domino pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memukul sektor otomotif daerah. Sejak Mei 2026, harga oli dan suku cadang sepeda motor meroket tajam hingga 20-30%, memaksa para pengendara memutar otak demi menghemat biaya perawatan. Di Kabupaten Ngawi, lonjakan harga ini mengubah drastis perilaku konsumen. Pemilik kendaraan kini cenderung menunda perbaikan sekunder dan hanya fokus pada perawatan paling mendasar. Kenaikan paling signifikan terasa pada komoditas oli. Oli standar yang semula Rp30.000 kini naik menjadi Rp38.000. Kelas menengah melonjak dari Rp52.000 ke Rp75.000. Sementara kelas premium menyentuh angka Rp110.000 dari harga awal Rp95.000. Tak hanya itu, harga ban, busi, hingga aki pun ikut tergerek naik.
5: Harga oli sekarang pada naik, Mas. dan banyak juga customer atau pelanggan yang mengeluh soal kenaikan harga oli tersebut. Gitu.
6: Sejak kapan naiknya, Mbak?
5: Akhir-akhir ini sih, Mas, lebih tepatnya gitu kan. Sebelumnya juga naik, cuman naiknya tuh nggak yang signifikan banget. Cuman di akhir-akhir ini naiknya tuh begitu drastis, Mas. Jadi banyak pembeli yang mungkin mau beli oli pun juga mungkin agak keberatan gitu, Mas, karena kenaikan harga oli tersebut.
4: Kini baik pelaku usaha bengkel maupun masyarakat kecil hanya bisa berharap pemerintah segera turun tangan menjaga stabilitas harga otomotif. Dibarengi penguatan kembali kurs rupiah agar urusan dapur dan transportasi tidak makin terjepit. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, imbas pelemahan rupiah, harga besi koil di Lamongan melonjak jadi Rp18.000 per kilogram. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Arinda.
7: Baik, terima kasih sobat. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah menembus angka Rp18.000 per dolar mulai memberikan tekanan serius bagi sektor industri nasional. Tekanan ini sangat dirasakan oleh sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor. Salah satunya adalah industri besi dan baja. Di Kabupaten Lamongan, dampak dari melonjaknya mata uang asing ini mulai memicu kenaikan harga material bangunan di tingkat distributor. Muhammad Zaki, selaku Store Manager Duta Merpati Depo Lamongan, mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan baja nasional saat ini memang masih dipenuhi melalui jalur impor dengan pasokan utama yang berasal dari Tiongkok. Menurutnya, meskipun produk tersebut didatangkan dari Tiongkok, proses transaksi perdagangan internasionalnya tetap wajib menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai acuan utama. Akibatnya, setiap terjadi kenaikan nilai mata uang dolar, hal tersebut akan langsung mengerek biaya pengadaan barang menjadi jauh lebih mahal. Salah satu komoditas yang paling terdampak nyata dari situasi ini adalah produk besi koil atau besi gulungan yang banyak digunakan dalam sektor konstruksi dan

0: daya apa ini, kita beli juga ada kenaikan, jadi pasti ada kenaikan di penjualannya. Harapannya ya semoga ekonomi kita segera stabil gitu aja mas, jadi apa namanya sudah kembali normal. Terus ya pokoknya yang terbaik lah.
1: Di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang belum menentu, serta adanya potensi inflasi yang membayangi, Zaki sangat berharap agar permintaan pasar domestik dapat tetap terjaga. Kestabilan permintaan dari konsumen dinilai sangat krusial agar roda aktivitas ekonomi nasional, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur dan properti daerah, bisa terus berjalan dengan baik. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, banjir pesanan dari Asia hingga Eropa, perajin patung Trowulan Mojokerto terpaksa tolak order baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Sentra industri kerajinan pahat batu di Dusun Jati Sumber, Desa Wates Umpak, Kecamatan Trowulan Mojokerto, tengah mengalami lonjakan permintaan yang sangat signifikan dari pasar internasional. Pada Senin 8 Juni 2026, para pekerja di pusat produksi terbesar tersebut terlihat sangat sibuk menyelesaikan tumpukan pesanan yang datang dari berbagai negara di benua Asia hingga Eropa. Pemilik usaha kerajinan patung setempat, Sofi Yanuar, yang berusia 36 tahun, mengungkapkan bahwa tingginya antusiasme pembeli mancanegara membuat kapasitas produksinya yang dibantu oleh 35 pegawai kini telah terisi penuh hingga 3 bulan ke depan, sehingga ia terpaksa menolak seluruh orderan dadakan yang baru masuk.
4: Bayarnya mereka pakai dolar dan langsung dikonvert ke rupiah biasanya. Mereka bayarnya tetap dolar, masuk ke rekening rupiah saya di sini. Jadi langsung dikonvert. Standar lah, cuman ada kenaikan harga ya dari di 2005 di 2000 sampai 2006 itu ada kenaikan harga sekitar 15 sampai 20%.
3: Komoditas ekspor yang menjadi primadona dan paling banyak diproduksi oleh para seniman lokal ini meliputi patung karakter Buddha, Dewi, Ganesha hingga beraneka ragam bentuk pot bunga estetik. Sofi menjelaskan bahwa pangsa pasar luar negeri seperti India dan Italia saat ini menjadi tujuan pengiriman yang paling ramai. Di samping pasokan rutin ke Pulau Bali sebanyak 1 kali dalam seminggu yang menggunakan armada kontainer untuk menekan biaya operasional pengiriman. Kerajinan berbahan dasar batu alam ini dijual dengan variasi harga yang sangat beragam tergantung dari tingkat kerumitan serta ukuran dimensinya, yakni mulai dari tarif termurah Rp25.000 untuk ukuran miniatur hingga menembus kisaran Rp45 juta sampai Rp50 juta per unit untuk patung berukuran besar. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia

0: yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soft Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Prame Suara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Prame Suara.
9: News and information. Prame

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Angga, lihat sini dong.
2: Ya.
1: Dekat lagi. Dekat lagi.
2: Iya, iya.
3: Sih.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 Brahma Suara FM.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap
11: terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
10: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
12: Prames Suara.
13: News, hits, and information. Prames Suara.

0: tapi Cina sok gede jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben waktu bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi ben sak ngarepe anake ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Kanggo apa?
1: Ya wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing rapih.
1: Wow. Lapas kukus tuku Malang, soko Malang.
3: Wah, iki jangan nggono negeri ya kok iso ya.
0: Iki aku sengaja gawakne teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Ma'amin yang jero ayo ya. Mergo ning coba banter tenan angine.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
2: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: My darling love, it's true. I'm happiest when I'm in your arms. I'd do anything for you, for us. I also swear, if you cross me, if you ever do me wrong, well, honey, there's the door.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare 103,9 FM. Drama Suara.

0: buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya, teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika barang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Suntung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
8: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport
4: 103,9 FM Brahma Suara.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh ya? Terus-terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang
13: Baby
11: ya?
13: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Promisnet edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat Gerinda Lamongan telusuri dugaan penjualan becak listrik bantuan Presiden Prabowo. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter dari Radio Prames Suara Lamongan, Nanda.
3: Baik, terima kasih sobat. DPC Partai Gerindra Kabupaten Lamongan sedang menelusuri dugaan penjualan becak listrik bantuan dari Presiden Prabowo Subianto yang ditawarkan melalui postingan grup jual beli media sosial Facebook. Dugaan dijualnya becak bantuan tersebut mencuat pada Minggu malam. Sebuah akun bernama Khairul Huda Putra menawarkan becak listrik di grup publik jual beli barang Lamongan. Pada bodi becak listrik yang ditawarkan itu masih menempel jelas foto Presiden Prabowo Subianto dengan tulisan bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto, logo Yayasan GSN, dan lambang Garuda Pancasila. Banyak warganet yang menyayangkan aksi tidak bertanggung jawab tersebut, mengingat masih banyak tukang becak kayu lansia di Lamongan yang lebih membutuhkan becak listrik untuk menyambung hidup, tapi tidak kebagian bantuan. Menanggapi hal itu, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Lamongan, Imam Fadeli, menegaskan bahwa bantuan moda transportasi ramah lingkungan tersebut sama sekali tidak boleh diperjualbelikan. Gerindra Lamongan kini sedang berkoordinasi dengan berbagai elemen untuk melacak oknum penerima bantuan yang nekat menawarkan aset bantuan negara tersebut demi keuntungan pribadi. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
2: Baik, terima kasih Nanda, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, tindak lanjut edaran KPK, Dikbud Ngawi larang keras gratifikasi penerimaan siswa baru. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMP tahun 2026 di Kabupaten Ngawi dipastikan berjalan di bawah pengawasan ketat. Menindaklanjuti Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026 terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi langsung memasang barikade hukum demi menjamin proses yang bersih. Pemerintah daerah tidak main-main, pihak Dikbud menegaskan tidak ada menoleransi segala bentuk kecurangan, termasuk isu klasik yang kerap muncul setiap tahun, yakni praktik jual-beli kursi.
5: Edaran dari KPK bahwa proses penerimaan murid baru itu harus bersifat transparan, akuntabel, objektif, dan tidak diskriminatif. Sehingga hak untuk mendapatkan pendidikan itu berlaku untuk semua siswa sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan sesuai dengan juknis.
6: Untuk pelaksanaan pendaftaran dimulai kapan sampai kapan ini, Pak?
5: Untuk pendaftaran di tanggal 2 sampai 4 ini memakai jalur prestasi. Terus tanggal 9 sampai tanggal 12 itu jalur zonasi, afirmasi maupun perpindahan. Dengan adanya jalur-jalur pendaftaran seperti itu, harapan kami semua siswa yang ada di Ngawi bisa ditampung di sekolah yang ada di Kabupaten Ngawi.
4: Langkah preventif ini tidak sekedar di atas kertas. Dikbud Ngawi menjadwalkan pemantauan langsung secara acak ke sekolah-sekolah selama masa pendaftaran berlangsung. Kabul juga mengingatkan bahwa tidak ada ruang perlindungan bagi oknum yang nekat bermain api. Untuk diketahui, gerbang pendaftaran SPMP Ngawi telah dibuka mulai 2 hingga 18 Juni 2026. Kuota penerimaan tahun ini dibagi ke dalam 4 jalur resmi, yakni jalur domisili 40%, jalur prestasi 35%, jalur afirmasi 20%, serta jalur mutasi 50%. Melalui sistem yang ketat dan pengawasan berlapis ini, seluruh calon peserta didik di Ngawi kini memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan tanpa perlu khawatir terjegal oleh praktik culas dan gratifikasi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita kembali menuju Lamongan. Sobat, kurang pengawasan, becak listrik bantuan Presiden Prabowo di Lamongan malah dijual bebas di Facebook. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Program bantuan sosial bagi masyarakat kecil tercoreng setelah satu unit becak listrik baru bantuan Presiden RI Prabowo Subianto diduga ditawarkan untuk dijual secara terbuka di media sosial Facebook oleh akun bernama Khairul Huda Putra. Unggahan yang viral pada Senin 8 Juni 2026 tersebut memati reaksi keras dari publik lantaran pada bodi kendaraan roda tiga itu masih terpampang jelas foto Presiden Prabowo Subianto, lambang Garuda Pancasila, serta atribut bertuliskan bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Fenomena ini memicu pertanyaan serius dari masyarakat mengenai lemahnya sistem verifikasi, kontrol, serta monitoring pasca penyaluran dari pihak terkait, sehingga aset berharga milik negara yang harusnya digunakan untuk menunjang mata pencarian harian justru berubah menjadi komoditas yang diuangkan secara ilegal. Merespon kegaduhan digital tersebut, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Lamongan, sekaligus anggota DPRD Lamongan, Imam Fadli, menegaskan bahwa seluruh unit becak listrik bantuan tersebut dilarang keras untuk dialihkan hak kepemilikannya, apalagi dijual belikan kepada pihak lain. Larangan mutlak tersebut secara hukum telah terkait di dalam dokumen perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh setiap penerima manfaat bersama pihak Gerakan Solidaritas Nasional selaku yayasan resmi penyaluran bantuan dari Istana. Guna mempertanggungjawabkan pelanggaran komitmen ini, internal DPC Partai Gerindra Lamongan kini bergerak cepat melakukan koordinasi intensif di lapangan untuk melacak keberadaan oknum pemilik akun serta menelusuri pihak pemilik sah unit becak tersebut agar fungsi jaminan ekonomi program bantuan kepresidenan ini tidak disalahgunakan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, mayoritas ODGJ di Magetan dipicu masalah asmara. Dinsos rutin kirim pasien ke RSC Kediri dan juga Surabaya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
8: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Sosial Kabupaten Magetan mencatat persoalan asmara masih menjadi penyebab terbesar gangguan kejiwaan yang dialami orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Magetan. Kondisi tersebut membuat Dinsos secara rutin melakukan pendampingan dan rujukan pasien ke rumah sakit jiwa, baik ke rumah sakit jiwa RSC Kediri maupun RSC Menur Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan Sutrisno mengatakan, sebagian besar kasus ODGJ yang ditangani bermula dari tekanan psikologis akibat masalah hubungan asmara. Faktor tersebut bahkan mengungguli persoalan ekonomi maupun keluarga.
9: Jadi kan lama toh Mas, hampir 1-2 tahun. Dan sing ACT setiap minggu ya, Nek. Kita sing sampean saat setiap malam itu. Kemarin dari Senin kemarin terakhir 4 orang. Nah semuanya sudah ditutup program ACT itu dari awal 2025 kemarin, sekarang ya sekitar hampir 100 lebih yang mengikuti program itu. Jadi kan ya, berangkat, kemudian pulang, berangkat pulang kayak gitu loh.
8: Menurutnya tekanan batin akibat putus cinta, perceraian hingga ditinggalkan pasangan seringkali memicu depresi berat yang berujung pada gangguan kejiwaan. Beberapa pasien yang dirujuk ke rumah sakit jiwa bahkan mengalami kondisi emosional yang sangat sensitif terhadap hal-hal yang mengingatkan mereka pada masa lalu. Sutrisno menuturkan salah satu kasus yang ditangani berasal dari seorang pria yang mengalami depresi setelah ditinggalkan istrinya ketika kondisi ekonominya memburuk. Tekanan berlapis antara persoalan ekonomi dan rumah tangga membuat yang bersangkutan mengalami gangguan mental hingga membutuhkan penanganan intensif. Selain itu, Dinsos juga pernah mendampingi pasien yang menunjukkan reaksi emosional saat mendengar lagu yang mengingatkannya pada peristiwa perselingkuhan yang dialami di masa lalu.
9: Staff saya itu nyanyi, bojomu tak silihe gitu loh. Langsung Mas, reaktif di belakang itu udah gizi kamu. Lah, ngomong aneh kayak gitu. Berarti dia ada masalah asmara. Ternyata telisik punya telisik, ya dulu memang istrinya itu diambil temennya kayak gitu loh. Disenangi koncon.
8: Meski demikian, ia menegaskan tidak semua pasien kehilangan harapan untuk pulih. Beberapa di antaranya mampu bangkit setelah mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan sekitar. Untuk penanganan lanjutan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan secara berkala melakukan asesmen terhadap ODGJ yang membutuhkan perawatan medis. Pasien dengan kondisi tertentu kemudian dirujuk ke RSC Kediri maupun RSC Menur guna mendapatkan terapi dan pengobatan yang lebih komprehensif. Sutrisno berharap masyarakat tidak memberikan stigma negatif kepada ODGJ. Menurutnya banyak pasien sebenarnya mengalami depresi akibat tekanan hidup dan masih memiliki peluang besar untuk pulih serta kembali beraktivitas normal apabila memperoleh dukungan yang tepat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocorasyeva melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan.
10: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
11: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Brebes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Drama Suara FM.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena

0: Suara kamu penting banget.
1: Brava Suara.
2: Music hits and information. Brava Suara.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
5: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang sekeluarga. Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
6: 3, yang satu abang.
7: Dikit amat.
6: Yaudah kita campur deh biar banyak.
5: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
7: Dipanggil
5: sama yang kuasa. Pulangnya bawa hadiah apa aja? Tapi tenang, masih ada 100 juta rupiah di babak selanjutnya ya. Satu jawaban bisa membawa ratusan harapan.
8: Permainan apa yang dimainkan di pos ronda?
5: Berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
9: New Family 100, setiap hari jam 7 malam di GTV Channel 30.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
10: Kamu tahu nggak sih, Indonesia lagi kekurangan tenaga kesehatan. Dan salah satu yang paling dibutuhkan adalah apoteker. Bayangkan, satu apoteker harus melayani ribuan orang. Peluang karir kamu jadi apoteker profesional terbuka lebar banget. Mulai langkahmu sekarang di IIK Bakta Kediri. Kampus kesehatan terakreditasi unggul dengan program lengkap D3 Farmasi, S1 Farmasi, sampai pendidikan profesi apoteker. Fasilitasnya modern dan yang paling penting 99% lulusannya langsung kerja kurang dari 6 bulan. Khusus buat kamu, dapatkan diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Masih nunggu SNBT? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Bahkan, tersedia juga beasiswa sampai 100% hingga lulus. Kesempatan gak datang dua kali. Daftar sekarang di pmd.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Menjadi apoteker hebat dari pilihan tempat. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
4: Prameswara 103,9 FM.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: 103,9 Prameswara FM.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
11: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
14: Mau dong. Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
15: Prameswara.
4: Music and information. Prameswara.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, selamat sore, ketemu lagi barengan sama aku Lia ya. Dan seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 4 sore sampai di jam 8 malam nanti. Gitu ya sob ya. Dan ngomong-ngomong ya sob ya, soal sore hari ini tuh ya, hawa-hawa di Lamongan tuh lagi penuh berkah dan kebahagiaan. Soalnya ya, mulai tadi malam jemaah haji kloter pertama kita asal Lamongan udah mulai tiba dan selamat di kampung halaman. Alhamdulillah udah jadi haji yang mabrur ya. Alhamdulillah setelah kurang lebih 40 hari ya sob ninggalin keluarga demi beribadah di tanah suci, akhirnya kerinduan itu tuntas juga gitu. Dan biasanya ya, nih momen kepulangan itu menjadi momen yang ditunggu-tunggu, diikuti sama yang namanya tradisi sowan atau berkunjung dan syukuran di rumah para jamaah gitu. Dan nyambung sama momen ini ya, aku mau tanya ke kamu nih sob, seputaran dengan tema hari ini ya. Kalau lagi silaturahmi ke rumah jamaah yang baru pulang haji, menu syukuran apa sih yang paling kamu tunggu-tunggu ya sob ya? Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara ya di 0812-302-1039. Dan spesial buat sore hari ini ya, aku bakal buka pertemuan kita dengan lagu dari Koldiak, Beautiful Day. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, stay tune aja bareng Radio Kesan Kamu. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
2: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Prabhaswara 103,9 FM. Music Hits and Informing.

0: semuanya.
1: Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.
3: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On, pantau Dalane.
4: Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita cek dulu untuk lalu lintas sore hari ini tuh kayak gimana sih. Biar kamu yang kiranya lagi di jalan, biar tahu ya kondisi lalu lintas sekarang tuh kayak apa ya. Dan kalau kamu mau join bareng aku buat cek CCTV-nya ya, kamu bisa langsung join aja ke Express Radio ya sobat ya. Dan ini aku mau ngambil beberapa titik yang cukup mencuri perhatianku ya. Ini ada di depan Rumah Sakit Muhammadiyah nih sob. Nah di sini ya, ini selalu ramai nih. Di depan sini ya ada perlintasan kereta api nih sob. Dan di situ ya medannya itu kerikil. Jadi kamu kalau melintas di sini, karena di sini selalu ramai ya, jadi kamu perlu berhati-hati kalau kamu lagi boncengan ya, nggak usah buru-buru ya, takutnya kamu kepleset tergelincir gitu. Dan di depan Rumah Sakit Muhammadiyah ini pun ya sob, ini sering ada orang berlalu-lalang, pengguna kendaraan roda dua ataupun mobil yang mau mengarah ke rumah sakit itu sendiri. Jadi kamu tetap berhati-hati ya sob ya, nggak usah buru-buru kalau mau melintas di sini, pelan-pelan aja gitu. Dan di sini sore hari ini udah ada Pak Oga ya yang siap bantuin kamu ya, entah di perlintasan kereta api ataupun di jalan rayanya gitu. Jadi kamu gak usah khawatir, tapi kamu harus tetap berhati-hati gitu ya sobat ya. Dan kelihatannya sekarang mau ada kereta api yang melintas ya. Jadi kamu gak usah buru-buru ya dimanapun kamu berada. Dan ini aku mau cek satu lagi. Ini ada di Simpang 3 Tugu Adipura. Nah ini kelihatannya ada truk ya yang mau melintas tapi dengan beban yang panjang ya, tergandeng nih sob. Sepertinya di sini juga udah mulai rame ya, udah mulai macet-macetan ya di depan Tugu Adipura Dapur, Simpang 3 Tugu Adipura. Nah ini dominasi kendaraan besar nih, dan ada kendaraan roda 2, roda 4 ya. Buat kamu yang mau melintas di sini gak usah buru-buru ya sob ya, tetap berhati-hati aja. Dan sementara itu update untuk sore hari ini ya, kelihatannya cuaca juga lagi cerah, udah mulai redup aja karena menjelang ibadah sholat maghrib ya. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan, jangan lupa helmnya dipakai, bawa mantel ya, antisipasi kalau misalnya tiba-tiba hujan. Dan kalau kamu pengendara mobil atau kendaraan besar ya, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Sementara itu update lalu lintas sore hari ini ya sob ya. Dan dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
3: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
7: Prame Suara 103,9 FM.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
9: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
8: Untung itu, bos.
9: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
8: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
9: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Bang, es teh cekek 3.
11: Doyan apa doyan banget ini?
10: Kan minum es teh jus bang.
11: Tijus!
10: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
8: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
12: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
13: Dari Winsport
4: 103,9 Prama Suara FM.
14: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
15: Oh iya? Teknologi apa tuh?
14: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
16: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
13: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
17: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, barusan udah azan sholat maghrib ya. Buat kamu yang belum menunaikan, segera menunaikan. Buat kamu yang kiranya lagi di jalan ya, melipir dulu daripada kamu nantinya jadi buru-buru di jalanan ya. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Gitu ya sobat ya. Dan masih seputaran terkait kalau lagi silaturahmi ke rumah jamaah yang baru pulang haji ya. Menurut kamu menu syukuran apa sih yang paling kamu tunggu ya sob ya? Dan masih ngomongin seputaran menu syukuran nih, kita kadang gak lepas sama yang namanya starter pack wajib di dari Timur Tengah. Kayak air zam-zam, kemudian ada kurma, kacang arab, kismis, sampai buah tin. Kalau versi aku sih kesukaannya di buah tin ya, atau kismis nih. Itu sekalipun porsinya kecil-kecil ya, tapi enak nih sob. Karena kita itu lebih sering ngelihat maknanya nih. Nah itu buat yang orang-orang ngelihat maknanya ya. Kadang juga ada keberkahan di setiap doa, setiap gigitannya gitu. Dan sensasi makan menu apapun ya sambil dengerin pengalaman jamaah selama di Mekah itu emang vibes-nya gak ada yang ngalahin. Even kalaupun kamu datang dan berkunjung untuk makan-makan aja ya, tanpa ada oleh-oleh apapun lainnya ya, itu sudah cukup banget nih sob. Karena ya dari cerita pengalaman jemaah kita udah mendapatkan sudut pandang baru. Jadi kita udah datang dan belajar bahkan gitu. Tapi ya ngomongin persoalan dengan tradisi kuliner ya, sebenarnya ada tradisi kuliner yang unik banget nih sob di Lamongan. Tiap kali jemaah haji pulang ya, itu kadang dari jemaah haji tuh ya nyarinya nih, kebanyakan itu soto Lamongan yang dicari duluan ketika pulang. Ya emang sih, bayangin ya 40 hari masakan hotel ya, kadang bumbu rendangnya kurang nendang, bumbunya kurang Jawa banget, sekalipun itu makanan Jawa katanya nih sob. Tapi tetap aja, yang namanya ketika pulang kampung, kondisinya kangen sama kondisi rumah ya, jadi yang dicari ya yang asli Lamongan, tak soto dan buranan juga masih sesekali sob gitu. Dan ini nih kadang udah ada yang nyiapin semangkok soto Lamongan panas ya dengan taburan koyah buat jamaah. Nah itu juga salah satu makanan, tapi bukan hanya sekedar makanan nih, tapi juga obat rindu, obat kangen dari kampung halaman. Dan ngomongin soal makanan ya, karena kita juga biasanya kalau ngomongin makanan jadinya lapar ya. Ini ada komen nih dari Mas Danang dari dekat. Sorry Li, kalau bapakku dulu pas pulang haji ya, request pertamanya tuh nasi boran pakai lauk iwak sili sama empuk-empuk. Semalaman syukuran tamu-tamu disuguhi nasi boran juga. Semalaman, iya benar. Langsung ludes gak bersisa. Wah emang nasi boran itu kasta tertinggi makanan di Lamongan sih versi aku ya. Karena emang udah jadi ciri khasnya. Sedangkan kalau soto kan ada soto di kota lain ya, atau soto khas kota lain. Tapi kalau boranan hanya ada di Lamongan nih sob gitu. Ini ada lagi dari Mbak Luna ya di Tikung. Lia, kalau di desaku syukurannya tuh identik rawon sih. Kuahnya medok hitam gitu, tambah sambal tauge, dimakan lesehan bareng sama tetangga yang pada nyambut dateng gitu. Ya, benar. Rawon itu juga masih andalan ya sob ya, diantaranya selain boran dan soto, sesekali juga bakso kadang gitu. Dan ngomongin soal gempinta kepulangan jemaah ya, tapi nih aku mau ngasih tahu satu hal, aku mau ngapresiasi untuk semuanya dari tim Turindo kemarin juga ya, yang kita update liputan, kemudian dari rombongan pun kelancaran ketertiban rombongan bus sampai tiba di Lamongan ya, pastinya juga gak lepas dari kesiapsiagaan dari orang-orang di Lamongan sendiri, entah dari Polres kemudian siapapun yang bertugas dalam kelancaran ibadah haji ya. Aku mau ngasih ucapan apresiasi tentu saja untuk hal itu ya. Dan semoga di next acara, di next haji ya, bakal solidnya tetap kerasa seperti tahun ini gitu ya. Dan masih aku mau ngingetin ya buat kamu yang kiranya belum sholat maghrib, segera ya sob ya. Atau kamu yang kiranya lagi di jalan mau sowan ke keluarga yang baru pulang haji, boleh banget ya, tapi kamu berhati-hati di jalan gitu. Gitu ya sob ya. Jangan kemana-mana, stay tune aja bareng aku ya. Masih seputaran tentang gempita kepulangan jamaah haji ya. Tentu saja di radio kesayangan kamu di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Drama Suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment, berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 Brama Suara FM.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brama Suara.
4: Music Hits and Information, Brama Suara.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi kita udah ngomongin seputaran menu yang kiranya kamu tunggu pas lagi ada acara kunjungan. Kunjungan kepada orang-orang yang usai pulang dari haji nih ya sob ya. Dan ini ada komen-komen yang masuk lagi ya seputaran tentang selain nasi boran dan soto. Ini tuh ya sob, ada makanan syukuran yang jauh lebih tradisional dan kental banget nilai kebersamaannya. Sering juga dipakai di Lamongan. Kalau kalian bisa nebak ya, atau langsung aku sebutin aja nih. Nah ini ada sego ambengan atau nasi berkat. Aku taunya dengan istilah nasi berkat sih sob. Nah nasi berkat ini pun ya biasanya disajikan di nampan besar atau berupa kayak tumpengan gitu. Isinya ada nasi putih ataupun nasi kuning ya, ayam panggang, bumbu rujak khas Jawa Timur, urap-urap, ada mie goreng, ada telur, ada sambal goreng tempe ya. Biasanya ada tipe-tipe yang makannya bareng-bareng lesehan di atas karpet. Jadi filosofinya tuh simbol kalau ada rezeki, ada berkah dari ibadah haji tuh harus dibagi rata sama tetangga, sama sanak saudara gitu. Tapi ya sob, ada juga nasi berkat yang dia itu pakai sistem nasi kotak gitu, dibawa pulang. Ya sesuai dengan adat atau tradisi dari lingkungan masing-masing ya. Karena di Lamongan juga beragam tipenya. Ada yang langsung makan di tempat atau makan di tempat dan dibungkus ya, atau dibungkus aja gitu. Ini kembali lagi ke tradisi masing-masing daerah kalian. Kamu boleh banget ya nih sob, komen-komen aja di daerah kamu tuh tipenya yang kayak gimana tuh. Kalau lagi ada kunjungan atau soan ke orang yang habis ibadah haji gitu. Ini ada Kak Bima ini dari Babat. Ya, kalau aku jujur malah gak terlalu ngincer makanan berat sih. Aku tim jajan pasarnya kayak kue apem, lemper, kue tok. Kue apem ya, itu simbol ampunan katanya. Nah ini ada Kak Bima cerita juga. Jadi maknanya pas banget buat syukuran orang pulang haji. Benar, sampai tahu filosofinya ya Kak Bima, keren. Tapi kalau versi aku, kalau jajan pasar ya, jujur yang paling jago dan aku andelin ya kue lemper. Kamu ada yang sama dengan aku gak sob? Karena kue lemper itu kayak apa ya, kalau dimakan malam juga oke, apalagi pagi juga oke, dia bisa pengganti sarapan ya. Bahkan aku juga punya komit, misal pun ketika aku ada di event ya, kemudian ada kue lemper, kemudian ada kue-kue manis lainnya, sekalipun di tempat kotaanku ya, isiannya cuma lemper aja, gak apa-apa banget gitu. Karena saking cintanya sama nih kue gitu ya sob ya. Mungkin kamu ada yang samaan suka dengan lemper ya, kamu boleh banget komen-komen aja nih sob. Gitu, ini ada lagi dari Kak Mawar. Lia, menu yang paling ditunggu ya, gulai kambing tuh. Biasanya yang pulang haji bawa kebahagiaan, masak jajaran daging semua. Pulang silaturahmi auto cek kolesterol nih. Niatnya cari berkah tapi dapat bonus kolesterol. Hati-hati ya sob ya. Jadi boleh makan-makan bareng tapi dipastiin juga kondisi kesehatan kamu ya. Gitu, jangan sampai kamu nanti malah jadi check up, malah pengeluaran lagi ya. Gitu ya. Gini. Nah, seputaran ini aku mau tanya lagi nih ke kamu. Versi oleh-oleh unik dari para jemaah haji ya. Kalau versi kamu tuh apa sih yang kamu tunggu sob? Atau kamu misal ada juga yang dari jamaah haji saat ini ya, kamu lagi bawain oleh-oleh apa tuh? Kemarin ada yang lagi diliput nih, itu bapak-bapak ya, ibu-ibu juga bawa oleh-oleh buat ponakan, buat anak cucu ya, itu berupa boneka unta. Dan ini menarik sih, lucu soalnya, dan banyak dikalungin gitu. Nah kamu ada gak yang kayak gitu juga? Kamu boleh banget komen-komen aja ya ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana ya, stay tune aja di radio kesayangan kamu, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
2: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 103.9 FM, Music Hits and Information.
4: When I was 16, my father said, you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided, when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, sobat yang ngomongin persoalan oleh-oleh haji ya. Oleh-oleh haji pas janganku dulu ya, itu biasanya kalau enggak sajadah, tasbih, gantungan kunci ya. Dan sekarang itu udah lebih inovatif dan modern banget nih sob. Ada jamaah yang pulang bawa coklat kerikil ya. Kamu ingat ya yang warna-warni itu? Atau yang cuma warna putih terus ada abunya dikit? Nah, terus ada permen jelly rasa buah kasarap ya. Sampai skincare, parfum, wangi oud dan kasturi ya. Parfum itu juga masih jadi yang hype nih saat ini. Bahkan ada yang udah pinter biar bagasinya gak overload ya oleh-olehnya. Dan makanan syukurannya itu asli dari toko oleh-oleh haji yang ada di Lamongan dan Surabaya. Yang penting esensi berbaginya tetap jalan. Jadi belinya dimanapun bebas, intinya esensi berbaginya ada gitu. Kalian juga nyari toko oleh-oleh haji yang ada di Lamongan ataupun Surabaya gitu. Dan itu gak apa-apa sih sob. Sebenarnya kuncinya kan ya berbagi dan oleh-oleh khasnya ada biasanya gitu. Dan di segmen menjelang ya, menjelang jam 8 ini ya, mungkin aku mau ngebahas seputaran etika deh. Etika kamu ya sob, misal kamu mau gabung sowan ke jemaah haji ya, ke rumah tetangga kamu, saudara kamu yang kiranya dia habis pulang dari tanah suci ya. Ingat, mereka itu baru saja melewati perjalanan yang panjang, ibadah fisik berminggu-minggu yang tentu saja mereka capek. Jadi etikanya jangan bertamu terlalu malam. Waktunya istirahat ya istirahat. Kalaupun duduk ngobrol ya udah secukupnya, enggak yang berjam-jam ya, sampai istirahat tidur siang dulu di rumah saudara atau jemaah hajinya gitu ya. Ingat, pahami kalau misal tuan rumahnya juga butuh istirahat gitu. Kita kan mau cari berkah doa ya sob ya, bukan cuma numpang nonton ataupun apalagi nongkrong nih gitu. Ingat.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak sih, Indonesia lagi kekurangan tenaga kesehatan. Dan salah satu yang paling dibutuhkan adalah apoteker. Bayangkan, satu apoteker harus melayani ribuan orang. Peluang karir kamu jadi apoteker profesional terbuka lebar banget. Mulai langkahmu sekarang di IIK Bakta Kediri. Kampus kesehatan terakreditasi unggul dengan program lengkap D3 Farmasi, S1 Farmasi, sampai pendidikan profesi apoteker. Fasilitasnya modern dan yang paling penting 99% lulusannya langsung kerja kurang dari 6 bulan. Khusus buat kamu, dapatkan diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Masih nunggu SNBT? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Bahkan, tersedia juga beasiswa sampai 100% hingga lulus. Kesempatan gak datang dua kali. Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor

0: 65 Kediri. Info lengkap 0857 1717 1735. Menjadi apoteker hebat dari pilihan tempat. IHK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
1: Prameswara 103,9 FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care
1: 103,9 Prameswara FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brama Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Seuntung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
6: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus, bang.
9: Tijus.
8: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport.
4: Suara 103,9 FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
13: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
13: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
12: Baby Happy
4: ya?
12: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
14: Brama Suara.
4: Music and Information. Brama Suara.

0: Ini di sekitaran alun-alun Kota Lamongan. Kelihatannya ya, ini cukup sepi. Ya, ramai secukupnya aja. Nggak yang padat ya, Sob ya. Tapi di sini biasanya aku nemuin apa ya, kayak momen-momen ketika aku mau lurus aja, tiba-tiba ada orang yang mau lewat juga dari arah berlawanan. Jadi kamu kalau melintas di simpang titik 0 alun-alun, nggak usah buru-buru ya. Tetap berhati-hati, nggak usah buru-buru. Dan toleh-toleh dulu ya kalau mau nyebrang, mau lurus, karena di sini juga perempatannya kadang ketelingsingan ya, jawanya nggak kelihatan kalau misal ada orang yang mau melintas juga gitu. Dan ini aku mau cek satu lagi, ini ada di, bentar aku cek dulu ya sobat ya, ada di palang pintu kereta terminal. Dan di sini ya kelihatannya sepi, ramai ya, tapi ya sedang aja, nggak yang sepi banget, nggak yang ramai banget ya, dominan normal aja seperti biasa. Ini dominasinya kendaraan roda 2, roda 4 ya, dan mobil kendaraan roda 4 pun besar gitu. Buat kamu yang melintas di palang pintu kereta ya sob, di terminal ataupun Kadet Suwoko ya, kamu gak usah buru-buru karena medannya miring ya seperti biasa dan licin, takutnya kamu terjatuh atau terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Dan sementara itu update untuk malam hari ini, cuacanya terlihat terang ya, tidak ada tanda-tanda rintik hujan ya, semoga sampai malam nanti juga cerah tetap. Tapi kamu kalau mau berangkat kemana aja pakai sepeda motor, jangan lupa mantelnya dibawa buat jaga-jaga ya. Helmnya dipakai juga biar kamu lebih aman, lebih selamat ya sob ya. Dan kalau kamu pengendara mobil roda 4 ataupun besar ya, jangan lupa seatbeltnya juga dipakai biar kamu selamat sampai tujuan. Gitu ya sob ya. Itu sementara update di malam hari ini ya, dimanapun kamu berada, gak usah buru-buru. Dan semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, gak terasa udah kurang lebih 4 jam aja aku nemenin kamu sejak jam 4 sore tadi ya, sampai di jam 8 malam ini. Dan kita udah di penghujung untuk diskusi hari Selasa ini ya. Jangan lupa, ini masih kita mau menuju ke pertengahan minggu ini. Jadi kamu yang semangat ya untuk menjalani hari, dan semoga kerjaan kamu, urusan kamu selalu dilancarkan ya sob ya, gitu. Dan untuk obrolan makanan syukuran haji ini sebenarnya sukses ya, bikin perut untuk keroncongan di malam hari ini ya. Dan kamu yang kiranya belum makan 3 kali sehari ya, masih 2 kali, segera makan besok udah mau malam ya. Atau kamu ada yang bahkan puasa ya tadi ya, siapa tahu ya bonus ya. Kamu jangan lupa makannya juga teratur gitu ya sob ya. Dan aku, Lia, mewakili keluarga besar dari Radio Prameswara ya, mengucapkan selamat datang kembali ke tanah air, khususnya di Kabupaten Lamongan tercinta ya, untuk seluruh jamaah haji kloter 30 dan kloter selanjutnya yang menyusul. Semoga semua ibadahnya diterima ya sob ya, menjadi haji yang mabrur dan tentu saja membawa keberkahan buat lingkungan di sekitar gitu ya. Mungkin itu, aku lihat pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya, atau ruang visual kamu yang mungkin kamu tadi ada yang join bareng aku di Express Radio ya. Habis ini masih ada program yang asik nih sob, jadi kamu jangan kemana-mana ya. Gitu, stay tune aja di sini. Selamat makan malam buat kamu yang belum makan ya, selamat beristirahat, dan selamat malam, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Prawa Suara.
1: Music hits and information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM. Prawa Suara.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebar

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 Brahma Suara FM.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
11: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
10: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
12: Prames Suara.
13: News, hits and information. Prames Suara.
12: 103,9 FM. Music, hits and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan.

0: antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara.
2: Music Hits and Information. Promes Suara.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
3: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
4: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
5: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
2: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kalau dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Rabu 3,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: Prabu Suara 103,9 FM, Music and Information.

Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prime Suara 103,9 FM.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

terima kasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku. Bagaimana? Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa kembali.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat ramai suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sobat. Balik lagi ya barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi yang bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan. Dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 nanti. Dan yap sobat, gimana kabar kamu di pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya kalau kamu selalu sehat dan semoga dilindungi di aktivitas apapun. Tentunya dimudahkan juga ya sob ya untuk menjalani hari-hari berikutnya. Dan saudara-saudara, untuk kamu pagi hari ini yang mungkin udah ke pasar gitu ya, mungkin beli bahan pokok, belanja gitu. Nah boleh banget sob kamu kabarin ke Rinda pagi hari ini gimana harga-harga di pasar. Lagi naik kah? Atau mungkin ada yang stabil atau gimana? Nah itu boleh banget ya sob ya, kamu kabarin ke Rinda dan nanti bakal Rinda infoin ke Sobat Ramai Suara. Soalnya nih denger-denger tuh katanya beberapa komoditas itu ada yang naik ya sob ya, imbas dari pelemahan rupiah yang semakin hari belum ada tanda-tanda menguat. Nah nanti bakal kita bahas bareng-bareng. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana sobat, barengan sama Rinda aja. Dan kalau kamu mau ngabarin langsung aja WA di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau join di audiovisual aplikasi Xspace Radio.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information, Salah Terima Suara. Satu lagu baru aja Dinda puterin dari Once Michael ya Sob ya, yang judulnya Simfoni Yang Indah. Harapannya semoga pagi hari ini kalau kamu ngelihat burung-burung, ngelihat langit biru, hari-hari kamu juga semakin bahagia gitu ya. Dan Salah Terima Suara, ngomongin soal pagi hari dan juga ngomongin Dinda mau ngasih kamu informasi nih. Kan beberapa waktu yang lalu itu pernah diumumin ya Sob ya, soal adanya operasi Pato Semeru yang berlangsung di tanggal 8 sampai dengan 21 Juni 2026. Nah tapi Sob, informasi terbarunya untuk operasi Pato ini resmi ditunda. Dan ini langsung dari arahan Mabes Polri ya Sob ya. Dan juga untuk operasi ini bakal diganti dengan kegiatan pelayanan simpatik dan juga kegiatan polisi menyapa masyarakat yang lebih humanis gitu ya. Ini memang difokuskan untuk meningkatkan citra Polri menjelang peringatan ke-80 Hari Bayangkara nantinya. Jadi untuk operasinya dibatalkan gitu ya Sob ya. Tapi untuk kamu meskipun operasinya batal tapi harus patuh juga dimanapun itu. Apalagi ngomongin soal berkendara, pakai helmnya. Terus juga untuk kamu yang bawa mobil, jangan lupa pakai seatbeltnya dan patuhi aturan-aturan yang lainnya. Kayak gak main HP, terus juga gak nerobos lampu merah, gak bonceng tiga, dan juga sepedanya yang normal-normal aja, pakai standar SNI. Gak perlu tuh ya pakai dibrong-brong knalpotnya. Wah itu mengganggu kebisingan warga banget. Apalagi kalau kamu berkendaranya di malam hari, wah itu pasti benar-benar mengganggu waktu istirahat warga gitu ya Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat. Kamu jangan kemana-mana ya, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambes Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
7: Oke, selamat pagi sahabat Rame Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sahabat Rame Suara, sebelum kamu on the way kemanapun itu ya, Rinda mau ngajak kamu terlebih dahulu untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan, biar kamu gak worry gitu ya. Ini macet gak ya Harlin, kira-kira pagi hari gitu kan. Nah langsung aja Rinda lihatin dari titik atau spot yang biasanya ada kepadatan ya sob ya, seperti di pertigaan Pucuk Lamongan yang ternyata pagi hari ini terpantau lancar banget untuk lalu lintasnya, baik kamu yang menuju ke arah Lamongan ataupun menuju ke arah Bojonegoro, keduanya sama-sama lancar di pagi hari ini. Gak ada tanda-tanda penumpukan kendaraan dan juga tergolong masih sepi sih sob di pagi hari ini gitu ya. Nah tuh terlihat cuman ada beberapa truk aja yang lewat menuju ke arah Lamongan, dan juga yang arah sebaliknya, arah Bojonegoro, ini pun juga gak seberapa ramai. Jadi kayak lancar banget lah kalau kamu lewat di area pertigaan Pucuk Lamongan ini. Cuman kalau nanti agak siangan ya sob ya, mungkin 6:30 ke atas, ya kamu harus lebih waspada juga. Karena kalau jam 6:30 ke atas itu kan waktunya anak-anak atau bahkan orang-orang beraktivitas untuk berangkat kerja gitu ya. Yang pastinya ada peningkatan volume kendaraan ketika di jam-jam padat. Jadi untuk kamu selalu pantau dan juga selalu cek aja lewat prameswarafm.com. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu juga nih untuk mantau situasi yang ada di dalam kota ya sob ya, tepatnya di perempatan Alun-Alun Lamongan, di sebelah utaranya atau yang biasa orang-orang bilang di simpang titik 0 km. Nah kalau di sini terpantau lancar juga di semua arah, baik itu kamu yang mau ke arah Jalan Lombok Rejo, terus juga sebaliknya. Dan mau menuju ke arah SMP 1 Lamongan itu pun juga sama-sama lancarnya. Dan pagi hari ini yang mendominasi masih kendaraan roda 2, tapi itu pun enggak yang

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, sahabat Rame Suara, berdengan sama Linda lagi di cuap-cuap pagi spesial hari Rabu ini. Nah, sahabat Rame Suara, selain Linda update soal informasi lalu lintas ya, pagi hari ini pun Linda mau ngasih tahu kamu soal bagaimana perakiraan cuaca yang ada di Jawa Timur, khususnya di Lamongan. Biar kamu bisa mengira-ngira ya, Sob, ya, kalau pagi hari ini aku mau on the way, itu kena hujan nggak ya? Atau justru kena terik nggak ya? Nah, kalau Linda lihat-lihat dari datanya BMKG Juanda, Sob, pagi hari ini sampai dengan nanti malam, di Lamongan gak ada tanda-tanda sama sekali hujan yang turun. Dan dari pagi sampai dengan malam, dominannya

adalah cerah berawan gitu ya. Termasuk di Gresik, Sidoarjo, Surabaya dan juga Mojokerto pun sama. Cuman untuk sekarang ini masih dalam keadaan dingin ya Sofia untuk cuacanya, yaitu suhunya di Lamongan itu berkisar antara 21 sampai dengan 33 derajat Celcius. Ini lebih dingin sih dibandingkan dengan hari-hari biasanya, karena kalau di Lamongan pagi hari itu biasanya udah 25 derajat ke atas. Tapi sekarang biasanya atau umumnya di angka 21 sampai dengan 22 gitu ya. Yang orang-orang nyebutnya sih namanya fenomena bediding gitu ya. Jadi untuk kamu kalau mau pergi kemanapun itu jangan lupa pakai jaketnya biar gak masuk angin, karena anginnya sekarang tuh juga angin yang gak enak sob, alias angin yang kering gitu ya. Jadi kalau kena kulit kamu itu bisa bikin kering, pecah-pecah. Nah makanya lebih baik kamu pakai lotion dan juga pakai jaket kalau mau pergi kemanapun itu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Berbagai Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
2: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
3: Dalam lawatan selama 2 hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
4: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
1: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
5: Prawa Suara.
0: News, hits, and information. Prawa Suara.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sahabat Rana Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Jawab-Jawab Pagi spesial hari Rabu ini. Nah Sahabat Rana, untuk kamu pagi hari ini yang mau ngisi BBM, apalagi kalau kamu pakainya Pertamax, nah ini ada kenaikan harga yang cukup lumayan gitu sob ya. Karena Pertamina resmi menaikkan harga jual BBM yang jenis non-subsidi untuk Pertamax RON 92 yang awalnya itu harganya Rp12.300 per liternya. Tapi sekarang naik menjadi Rp16.250 per liternya sob, waduh. Dan juga untuk Pertamax Green yang RON 95 awalnya Rp12.900 sekarang menjadi Rp17.000 per liternya. Nah untuk yang lainnya kayak Pertamax Turbo, Dex Lite atau bahkan Pertamina Dex, ini tetap ya sob ya, gak mengalami kenaikan harga sama sekali di tanggal 10 Juni 2026 ini. Dan kalau kamu tanya kondisi Pertalite, masih aman ya sob ya, masih tetap untuk harganya. Cuman yang dikhawatirkan oleh warga adalah ketika Pertamax ini naik, terus Pertalite-nya nggak ada alias kelangkaan. Nah itu yang dikhawatirkan begitu ya. Jadi ya semoga aja meskipun Pertamax naik, tapi orang-orang masih punya pilihan untuk membeli Pertalite. Karena in this economy sobat ya, kita kan pasti harus ngirit-ngirit, karena selain harga bensin yang naik, tapi juga harga bahan pokok yang melambung tinggi di beberapa hari belakangan ini. Nah, untuk kamu sob, boleh banget ya langsung aja sharing barengan sama Rinda. Belakangan kamu lagi ngirit untuk beli apa sob? Kalau Rinda sendiri sih ngirit beli kopi ya. Ini sedih banget karena ya kita harus hemat untuk menghadapi situasi ekonomi yang kedepannya kita masih belum tahu seperti apa gitu kan. Nah untuk kamu ngirit-ngirit kayak gimana sob versimu? Boleh banget ya langsung aja WA di 081-2302-1039.
0: 103,9 FM Prama Suara.
7: Juni ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
8: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlok. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
9: Saya ketemu sebentar nggak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
8: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
10: MNC
7: TV Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
8: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
7: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Rakyat bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
5: Juni Ceria,
7: hiburannya juara hanya di MNC Group.
0: Prame Suara 103,9 FM.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prameswara FM.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
11: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
14: Mau dong. Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, selamat pagi sahabat Ramesuaral, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, Rinda mau bacain komen yang masuk ya, ngomongin soal indeks ekonomi yang apa-apa serba naik ya sob ya. Bukan cuman sembako aja, tapi juga BBM yang jenis non-subsidi lagi mengalami kenaikan. Dan kamu lagi ngirit-ngirit apa nih untuk bertahan hidup gitu ya. Karena kita gak pernah tahu sob, kedepannya seperti apa ekonomi kita yang ada di Indonesia ini. Karena semua serba gak pasti gitu kan. Nah pagi hari ini ada Kak Dira yang bergabung barengan sama Rinda lewat WA-nya Prameswara. Kak Dira bilang tuh, aku lagi ngirit belanja online sih, karena sekarang kalau lihat diskon gak langsung check out, tapi aku masukin ke keranjang dulu beberapa hari. Wah, ini perempuan sekali gitu ya. Karena Rinda pun sendiri juga ngerasain sob, kalau dulu itu ada diskon langsung check out gitu kan. Karena sebenarnya yang bikin kita boros, utamanya perempuan ya ini ya, kalau ngelihat diskon yang cukup gede, cukup lumayan, kayak wah ini kapan lagi diskon gitu, makanya aku beli. Padahal kalau setelah kita check out, setelah barangnya datang, itu kita baru ngerasa kayak sebenarnya aku nggak butuh-butuh banget loh barang ini, tapi cuman karena kemarin diskon jadi ya udah gaspolin aja gitu kan. Jadi kalau indeks ekonomi apa-apa serba naik, mungkin kamu bisa ya sob ya untuk nerapin strategi kayak Kak Dira ini, masukin dulu ke keranjang dan kasih waktu untuk mikir. Misal tuh kalau seminggu kemudian kamu masih kepikiran sama barang itu, ya udah silakan check out sob, karena itu memang benar-benar butuh mungkin ya. Tapi kalau kamu tiba-tiba lupa sama barangnya, nah itu berarti dompet kamu berhasil diselamatkan begitu ya. Jadi ya untuk kamu bisalah ya ngirit-ngirit dikit gitu kan, karena sekarang ekonomi emang lagi gonjang-ganjing dan juga gak pasti. Lebih baik kita menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu, apalagi menyelamatkan kondisi dompet juga gitu kan. Nah, untuk info lainnya sobat, masih barengan sama Rinda ya. Kita ngobrolin soal harga-harga yang lagi naik belakangan ini. Dan kamu pun juga boleh banget kalau mau ngabarin Rinda soal harga di pasar yang mungkin lagi mengalami kenaikan harga paling gede gitu sob ya. Langsung aja WA di 081-2302-1039.

0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Salah Terima Suara, masih barengan sama Rinda di Jawab-Jawab Pagi. Dan kita mau mantau lagi ya Sob ya, soal bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah, kali ini Rinda ngajak kamu untuk melihat situasi yang ada di pertigaan Tikung atau di depannya Polsek Tikung Pas. Nah, pagi hari ini terpantau lancar banget untuk arus lalu lintasnya. Mau ke arah Mojokerto, mau ke arah Lamongan, ataupun ke arah Kembang Bau, ketiga-tiganya dipastikan lancar banget dan gak ada tanda-tanda kepadatan Sob ya. Cuman untuk kamu yang mau ke arah Mojokerto, hati-hati selalu ya Sob, karena di area Jalan Raya Mantup menuju Mojokerto itu biasanya banyak banget truk-truk pengangkut bahan baku, entah itu tebu, terus juga yang lainnya, itu banyak banget yang lewat di area ini. Jadi untuk kamu lebih baik jaga jarak amannya kalau berkendara, apalagi berkendaranya barengan sama truk-truk yang gede gitu ya Sob ya. Nah, selanjutnya Rinda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di perempatan gedung DPRD Lamongan. Kalau di sini terpantau aman ya Sob ya, karena memang kalau jalan Lamongan Kota itu jarang banget terjadi kepadatan, kecuali kalau ada kayak acara-acara yang besar-besar gitu Sob, entah JL atau apa, itu baru ada kepadatan dan itu pun biasanya dialihkan arus lalu lintasnya. Tapi kalau nggak ada seperti pagi hari ini, ya pastinya lancar banget. Kamu yang mau ke Jalan Basuki Rahmat, mau ke Andansari ataupun Andanwangi, dipastikan bebas hambatan di pagi hari ini gitu ya. Yang penting lagi-lagi kamu hati-hati dan jangan kebut-kebutan di jalan. Nah, untuk kamu yang mungkin mau request spot lainnya yang mau di-review, boleh banget Sob. Langsung aja kamu kabarin Linda lewat komen-komen di audio visual aplikasi X-Space Radio.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.